0: dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut hari raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umat ini menjalankan apa sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30 2026, yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta menangkan potensi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTW di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari Semarang saat menjadi ke-9 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan proyek-proyek unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan,
7: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Jelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu.
9: Batu?
10: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya, Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Iman

0: Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RS Surakarta dan Sang.
1: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang terberai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
3: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
2: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
4: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
2: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Wonosobo Sobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini cuaca cerah sekali, bahkan terlihat dari Studio Pro 1 di daerah Pahoma dan sekitarnya. Mantap ya terik mataharinya. Tapi kita nggak tahu nih kira-kira siang hari, sore hari, dan besok akan seperti apa perakiran cuacanya. Apalagi memang ini adalah akhir pekan yang kita masih bisa nih untuk nikmati dengan kegiatan bersama dengan orang tersayang, baik itu indoor ataupun outdoor, untuk mempersiapkan kira-kira seperti apa ya kegiatan kita nanti mau dilakukan. Tentunya kita perlukan sekali informasi terkait perakiraan cuaca yang akan langsung kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo, assalamualaikum Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Pagi, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Nah, tentunya Kak Helena, kita sudah gak sabar sih pengen tahu ya update informasi perakiraan cuaca hari ini dan esok hari. Silakan informasinya Kak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 12 knots atau 6 hingga 22 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 48 hingga 96%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Hingga malam hari, kami perkirakan cuaca di wilayah Provinsi Lampung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kami perkirakan wilayah Provinsi Lampung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan di wilayah Tulang Bawang dan juga Mesuji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya Kak Helena, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar seru banget nih, Dian lagi lihat di streaming CCTV Resta Bandar Lampung ya. Untuk Tugu Adipura sedang ramai sekali, orang-orang sedang mengikuti Car Free Day. Wah, lagi senam semuanya. Kayaknya juga udah pada ini ya, kangen gitu untuk beraktivitas fisik. Apalagi tentunya dengan udara dan cuaca yang cerah seperti saat ini. Banyak yang sedang mengikuti senam bersama, kemudian juga ada beberapa yang sedang jalan santai, gak sedikit juga yang menghampiri UMKM ya, dengan stan-stan yang menarik pastinya. Ada makanan, minuman, ada juga tentunya yang jualan-jualan kayak aksesoris gitu ya. Yuk kita dukung UMKM tentunya ya, dengan salah satu jalannya itu adalah kegiatan Car Free Day ini juga. Ngobrolin tentang tentunya kegiatan olahraga ya, sekarang tuh makin meningkat kesadaran dari masyarakat untuk hidup sehat. Dan dari tahun 2026 ini kalau kita lihat media sosial juga banyak ya yang akhirnya menaikkan lagi beberapa cabang olahraga. Jadi banyak bentuknya, yang sekarang juga ada yang FOMO tapi akhirnya menjadi konsisten juga gitu ya. Mulai dari padel, kemudian juga pastinya gak boleh dilupakan adalah lari gitu ya. Dan ternyata dari sekian banyak olahraga itu, ada berlari ya, ini menjadi salah satu olahraga yang cukup happening di tahun 2026 ini, pendengar. Dan tentunya dengan cara itu juga ya, bisa untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat ya, apalagi kalau misalnya ada komunitas larinya juga, dan bisa dijadwalkan kira-kira tuh mau kapan mau larinya. Ada yang ngajak gitu deh intinya ya. Kalau misalnya bisa menumbuhkan gaya hidup sehat bersama, kenapa enggak gitu, untuk terus dijaga kesinambungannya.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Saudara, Anda masih bersama

Saudara, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Pikir kali ini kita mengambil tema tentang pendidikan anak dasar peningkatan SDM. Setiap pagi, anak-anak berangkat ke sekolah dengan berbagai kondisi. Ada yang diantar orang tua, ada yang berjalan kaki, ada pula yang membawa bekal seadanya. Aktivitas ini terlihat biasa, tapi sebenarnya sangat penting. Dari sekolah inilah proses peningkatan sumber daya manusia dimulai. Pendengar, pendidikan anak sekolah adalah dasar utama dalam membentuk kualitas manusia. Anak yang terbiasa belajar akan lebih mudah memahami aturan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Kemampuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun sejak usia dini melalui proses belajar yang terus-menerus. Bagi sebagian keluarga, pendidikan masih dianggap sebatas kewajiban. Anak sekolah, naik kelas, lalu lulus. Padahal, pendidikan bukan hanya soal nilai atau ijazah. Pendidikan juga membentuk sikap, kebiasaan, dan cara berpikir anak. Anak yang dibiasakan disiplin dan bertanggung jawab sejak kecil akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Saudara, kenyataan tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Masalah ekonomi, lingkungan, dan keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan. Anak yang harus belajar dengan buku terbatas. Ada yang kurang pendampingan di rumah. Meski demikian, pendengar, pendidikan tetap menjadi harapan bagi banyak keluarga untuk memperbaiki masa depan anak-anak. Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak. Tidak harus selalu dengan biaya besar. Hal sederhana seperti menemani anak belajar, mengingatkan waktu belajar, dan mendengarkan cerita anak tentang sekolah sudah sangat berarti. Tentu, pendengar, dukungan ini membuat anak merasa dihargai dan lebih semangat untuk belajar. Sekolah dan guru juga memiliki peran besar. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga memberi contoh sikap dan perilaku. Cara guru berbicara, adil, dan menghargai perbedaan akan mempengaruhi cara anak melihat dunia. Saudara, di tengah perkembangan teknologi, pendidikan anak menghadapi tantangan baru. Penggunaan gawai dan media digital perlu diarahkan agar mendukung proses belajar, bukan justru mengganggu. Anak perlu dibimbing agar bisa menggunakan teknologi secara bijak. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya tentang kecerdasan akademik. Anak juga perlu belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai orang lain. Semua itu tumbuh dari lingkungan belajar yang sehat, baik di sekolah maupun di rumah. Pada akhirnya, pendidikan anak adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama semua pihak. Dari langkah-langkah sederhana, anak yang rajin belajar, orang tua yang peduli, dan guru yang berdedikasi, akan lahir sumber daya manusia yang lebih baik. Karena masa depan bangsa dibangun dari pendidikan anak mulai hari ini. Saudara pendengar, itulah pikir kita. Dan tentunya, saya bertugas apabila mengucapkan, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali mereka, tetap merdeka.

0: ulang, bukan dari situ. Indonesia tanah air.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di tanahlah aku berdiri dari pantu ibuku.
2: Wah, Ajam sudah bisa nyanyi-nyanyi lagu Indonesia Raya ya, Ma. Keren banget, Ajam.
3: Iya, Papa. Menghafal lagu kebangsaan adalah wujud nyata rasa cinta tanah air dan pengamalan Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Mari kita ajarkan nilai kebangsaan sejak dini melalui lagu dan aksi.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan bertemu dengan berbagai pelaku UMKM yang sukses membangun bisnis di dunia usaha. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi berbagai kisah inspiratif tentang pengrajin seni ukiran daun atau biasa dikenal leaf carving.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Linang Karisma, entrepreneur.
1: Leaf carving adalah seni memahat dan mengukir daun menjadi bentuk-bentuk yang indah dan menawan. Dengan hanya menggunakan alat yang sederhana seperti pisau ukir, seniman dapat mengubah daun kering menjadi karya seni yang menakjubkan. Setiap ukiran menceritakan kisahnya tersendiri, menciptakan detail yang halus yang memikat mata kita.
0: Yang aku lakuin itu menggambar di atas daun, atau lebih tepatnya carving. Produknya namanya Kekasih Cahaya. Membikin sebuah karya daun, yang diperlukan itu adalah daun, spidol, cutter, atau cut pen.

0: Terinspirasi dari menemukan daun jati yang memiliki tekstur lebih rapi, tak seperti biasanya, Linang Karisma memulai menjadi perajin ukir daun di tempat tinggalnya, Kota Metro, Provinsi Lampung. Daun ukiran, atau biasa Linang menyebutnya daun cukil, merupakan karya seni hasil dari pemanfaatan limbah daun jati kering dengan metode carving atau ukir.
1: Yang pertama dilakukan, kita menggambar dulu di atas daun, mensketsa, lalu kita mulai di carving ataupun dicukil satu persatu dari tiap ruas daun, sehingga terjadilah sebuah karya daun.

Setelah selesai di cutting ataupun dicukilin, kita finishing. Kita biasa gunakan pakai pernis merek Propan warna light yellow karena yang sesuai dengan warna daun. Dulunya kita pakai pernis yang emang water base, yang dia ramah lingkungan, tetapi karena tuntutan modal akhirnya kita pakai pernis yang sedemikian. Proses finishing, selain pakai pernis, kita menggunakan pilok warna gold agar terlihat lebih istimewa, agar terlihat lebih mahal. Untuk pemasaran, karya daun cukil ini sudah sampai ke luar negeri dan beberapa wilayah di Indonesia.

Saat membuat dancuk, Linang juga tidak sekedar bereksplorasi. Ia juga ingin menunjukkan ke orang banyak bahwa alam telah memberikan seluruh kebutuhan manusia. Semua bisa dioptimalkan hingga memberi manfaat yang banyak. Dirinya pun berangan-angan, masyarakat dapat melihat sisi lain dari karyanya, bahwa setiap pekerjaan, terutama para petani, jika dikerjakan secara optimal, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Harapannya dari kami yang membuat karya daun cukil ini adalah bagaimana dengan hal yang sederhana kita mampu menciptakan sesuatu yang istimewa. Karena kita bermain daun, maka kita punya pesan untuk tetap mencintai lingkungannya, tetap mencintai alamnya. Jadi bagaimana kita mencintai alam kita, maka alam akan mencintai kita.

Saudara pendengar, demikianlah acara Sapa UMKM untuk episode kali ini. Semoga kisah yang dapat kami sajikan dapat banyak menginspirasi Anda semua. Dan teruslah berkarya. Kita akan mengunjungi berbagai pelaku UMKM seni lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.

Pemahaman digitalisasi layanan publik penting untuk mendukung pelayanan yang lebih modern dan mudah diakses. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, praktis, dan transparan. Selain itu, digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi kerja pemerintah serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelayanan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tentu dapat lebih aktif memanfaatkan layanan digital yang tersedia.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz RRI Pro 1 SPY Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kami akan hadirkan feature dengan judul Kompas di Tengah Badai, menemukan kembali arah bangsa. Di tengah riuhnya era disrupsi informasi dan polarisasi global, Indonesia seringkali tampak seperti kapal besar yang sedang dihantam ombak dari segala penjuru. Namun, di ruang kemudi bangsa ini, ada sebuah instrumen tua yang tak pernah benar-benar kehilangan magnetnya, Pancasila. Ia bukan sekadar teks hafalan di buku sekolah, melainkan sebuah kompas yang dirancang khusus untuk menavigasi badai perbedaan. Titik temu di atas keberagaman, bayangkan sebuah bangsa dengan 17.000 pulau dan ratusan bahasa mencoba untuk sepakat pada satu tujuan. Tanpa Pancasila, Indonesia mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah sebagai eksperimen demokrasi yang gagal. Pancasila hadir sebagai common platform atau titik temu. Bung Karno menyebutnya filosofi grondslag, fundament filsafat yang cukup dalam untuk menopang gedung setinggi apapun. Namun cukup luas untuk menampung siapa saja tanpa memandang latar belakang. Mengapa disebut kompas? Dalam navigasi, kompas tidak menghentikan badai, tetapi ia memberitahu kemana arah utara. Begitu pula Pancasila dalam konteks modern.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Sila pertama dan kedua menjadi jangkar moral agar kemajuan teknologi tidak menggilas kemanusiaan. Sila ketiga menjadi pengikat saat politik identitas mencoba membelah layar kapal kita. Sila keempat dan kelima menjadi pengingat bahwa tujuan akhir perjalanan ini bukanlah kemakmuran segelintir orang, melainkan keadilan bagi seluruh penumpang. Bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan menyaring gempuran ideologi transnasional dan radikalisme di media sosial. Pancasila dituntut untuk tampil lebih keren dan relevan, bukan lagi sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai gaya hidup atau lifestyle. Pancasila itu seperti oksigen. Kita sering tidak menyadari keberadaannya sampai kita mulai merasa sesak nafas karena kehilangan persatuan. Mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi hingga perang proksi, tidak akan mereda dalam waktu dekat. Tugas kita bukan untuk mengubah kompasnya, melainkan memastikan jarumnya tidak berkarat oleh korupsi, ketidakadilan, dan kebencian. Selama kita masih mau menatap ke arah yang sama, kapal bernama Indonesia ini akan tetap tangguh, menjadikan badai bukan sebagai akhir, melainkan ujian yang mendewasakan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seringkali kita baru menghargai sesuatu saat ia mulai hilang. Air bukan sekadar pelepas dahaga. Ia adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waika Data pagi ini, saya Sriyadi akan menyampaikan picture dekat tema operasi pasar. Pendengar, operasi pasar bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Program ini dijalankan dengan menyediakan barang-barang pangan tersebut di titik-titik penjualan yang telah ditentukan dengan harga yang lebih terkontrol dibandingkan pasar umum. Tujuan utama program operasi pasar ini yang pertama menstabilkan harga, mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali akibat faktor seperti musim atau kondisi pasar. Yang kedua, memastikan ketersediaan, memastikan barang pangan pokok selalu ada di pasaran, terutama di daerah yang rawan kekurangan pangan. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat, memudahkan semua lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

Program operasi pasar ini yang pertama, ekonomi rumah tangga, mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok. Yang kedua, kestabilan sosial, mencegah kesulitan akibat kekurangan atau harga yang terlalu mahal. Yang ketiga, dukungan bagi petani. Program ini juga menjadi pasar yang pasti bagi hasil produksi petani lokal sehingga mendorong peningkatan produksi. Pendengar, bersama-sama kita jaga ketahanan pangan. Bersama-sama kita bangun negara yang maju dan sejahtera. Demikian feature kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

mencoba soal buku, tapi juga soal gizi yang bermutu. Di bawah visi Presiden Prabowo, sekolah rakyat kini bangkit dengan energi baru. Program makan siang gratis bukan sekadar hidangan, tapi fondasi kecerdasan anak bangsa. Perut kenyang, konsentrasi tenang, prestasi pun datang. Inilah langkah nyata membangun sumber daya manusia unggul dari bangku sekolah terkecil. Karena Indonesia Emas 2045 dimulai dari gizi anak-anak kita hari ini.

dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Ramadan dan Anak-anak Mengajarkan Makna Sejak Dini. Saudara pendengar, tak terasa Ramadan sudah di depan mata. Di banyak rumah, mungkin toples kue mulai dicuci dan daftar belanja perlahan disusun. Tapi di sudut rumah yang lain ada pertanyaan polos yang sering terdengar. Bu, puasa itu boleh minum gak? Kalau haus banget gimana? Kenapa harus bangun sahur sih bu? Nah saudara pendengar, Ramadan bukan hanya tentang kita yang dewasa memperbaiki diri. Di bulan Ramadan juga tentang bagaimana kita mengenalkan makna ibadah kepada anak-anak sejak dini. Bagi banyak keluarga, tantangan terbesar bukan menahan lapar, melainkan membangunkan si kecil untuk ikut sahur. Ada yang masih mengantuk, ada yang merengek ingin tidur kembali, bahkan ada juga yang semangat hanya karena ingin ikut seperti ayah ibunya. Pendengar, disinilah proses belajar itu

dimulai bukan soal kuat atau tidaknya mereka berpuasa penuh, tetapi tentang kebersamaan, tentang merasa dilibatkan, dan tentang merasa dihargai. Mengajarkan puasa pada anak tidak harus langsung sehari penuh, bisa dimulai dengan setengah hari atau puasa sampai waktu zuhur. Yang terpenting bukan durasinya, tapi pengalaman emosional yang mereka rasakan. Karena anak-anak tidak selalu mengingat berapa jam mereka menahan lapar, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana ibunya tersenyum bangga saat mereka mencoba. Ramadan juga momen terbaik mengenalkan makna berbagi, mengajak anak memasukkan uang ke kotak sedekah, mengajarkan bahwa ada orang lain yang mungkin tak seberuntung kita. Nilai-nilai ini jauh lebih membekas dibanding sekedar perintah, karena anak belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi dari contoh nyata. Saudara pendengar, Ramadan menanamkan benih kesabaran, empati, dan syukur. Kita sebagai orang tua mungkin sering khawatir, anak saya belum kuat untuk berpuasa. Anak saya terlalu banyak bertanya tentang puasa. Padahal justru dengan pertanyaan-pertanyaan inilah tanda mereka sedang belajar. Ramadan bukan perlombaan siapa yang paling sempurna. Ramadan adalah proses, termasuk proses anak-anak mengenal Tuhannya dengan cara yang sederhana. Karena suatu hari nanti, mereka mungkin tak lagi kita bangunkan untuk sahur, tapi kenangan tentang Ramadan pertama bersama keluarga akan selalu mereka simpan di dalam hati. Dan dari rumah kecil itulah lahir generasi yang bukan hanya kuat berpuasa, tetapi juga kuat dalam nilai dan akhlaknya. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah tentang menanamkan makna sejak dini. Ramadan bukan hanya dengan persiapan dapur, tapi juga persiapan mendampingi buah hati untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pendengar Satu Feature, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Terima kasih dan selamat menyambut bulan Ramadan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Uai Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Satu bicara pendengar hadir menemani Anda semua dengan judul Posyandu, investasi sehat untuk masa depan keluarga. Ya, pendengar, pernahkah kita bertanya di mana tempat paling dekat yang bisa kita datangi untuk memantau kesehatan ibu, anak, hingga orang tua kita? Jawabannya adalah di sekitar kita, yaitu Posyandu. Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Sesuai namanya, Posyandu hadir sebagai layanan kesehatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Bukan di rumah sakit besar, bukan pula di klinik mahal, tetapi di balai warga, rumah kader, atau aula kelurahan, tempat yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, Posyandu memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi ibu dan anak. Di Posyandu ini, pendengar, balita ditimbang berat badannya setiap bulan, tinggi badan diukur, dan perkembangannya dipantau secara rutin. Dari sinilah, petugas kesehatan bisa mengetahui apakah seorang anak tumbuh dengan baik atau justru mengalami masalah gizi. Selain itu, pendengar, Posyandu juga menjadi tempat pemberian imunisasi. Imunisasi ini sangat penting untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri. Melalui Posyandu ini, pendengar, upaya pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini sebelum anak jatuh sakit. Dan tidak hanya balita, Posyandu juga berperan besar bagi ibu hamil. Di Posyandu ini, ibu hamil dapat memeriksakan kehamilan secara berkala, mendapatkan tablet tambah darah, serta menerima edukasi seputar kehamilan sehat dan persiapan persalinan. Dengan pemantauan yang rutin, risiko komplikasi kehamilan dapat ditekan, sehingga ibu dan bayi bisa lahir dengan sehat. Ya, saudara pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, pendengar, Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam pencegahan stunting. Melalui pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, kasus stunting bisa dideteksi lebih awal dan segera ditangani. Selain ibu dan anak, Posyandu juga memberikan perhatian kepada para lansia. Melalui Posyandu Lansia, kesehatan orang tua kita dapat dipantau mulai dari pemeriksaan tekanan darah, berat badan, hingga edukasi pola hidup sehat. Lebih dari sekedar pemeriksaan kesehatan, Posyandu Lansia juga menjadi tempat bersosialisasi, berbagi cerita, dan menjaga kesehatan mental. Pendengar, kesuksesan Posyandu tidak lepas dari peran para kader. Mereka adalah ibu-ibu yang dengan penuh keikhlasan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Mulai dari menimbang balita, mencatat data kesehatan, hingga memberikan penyuluhan, semua dilakukan dengan semangat gotong royong. Namun, pendengar, Posyandu tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Kehadiran orang tua membawa anak ke Posyandu setiap bulan sangatlah penting, bukan hanya untuk menimbang berat badan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan generasi masa depan. Saudara pendengar, mari kita ubah pola pikir bahwa Posyandu hanya untuk bayi. Posyandu adalah milik kita bersama, tempat belajar, berbagi, dan menjaga kesehatan keluarga sejak dini hingga usia lanjut. Berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat tentang pentingnya Posyandu.
1: Posyandu itu penting banget dalam mencegah stunting, karena menurut saya kan kalau di Posyandu itu diukur tinggi badan, terus berat badan anak, habis itu vaksin-vaksin yang harus anak dapatkan dari 0 bulan, kayak BCG, terus DPT 1, DPT 2, DPT 3, dan lain-lain. Jadi itu ya semua lengkap. Jadi kalau misalnya bulan ini anak kita bulan depan harus naik berapa nih? Jadi kan ibunya juga punya semangat untuk menambah gizi anak, misalnya berarti harus lebih kencang lagi ngasihin anak dan lain-lain.
0: Sebagai penutup di feature kali ini, pendengar, manfaatkanlah layanan Posyandu secara rutin, karena keluarga yang sehat adalah fondasi bagi masyarakat yang kuat dan sejahtera. Yeni Ulistiana yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki arah dan cita-cita yang jelas. Melalui program Astacita, Presiden Prabowo Subianto menghadirkan 8 langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Astacita menekankan penguatan kedaulatan bangsa, pembangunan sumber daya manusia yang unggul, serta kemandirian ekonomi.

pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya itu, Astacita juga mendorong pemerintahan yang bersih dan efektif, memperkuat harmoni sosial, serta menjaga persatuan dalam kebangsaan.

Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Fajar dengan tema Literasi Jalan Bertahan Hidup dari Membaca, Menulis hingga Berdaya. Pendengar RRI, literasi sering kita artikan sebatas membaca dan menulis. Padahal lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami hidup. Ia adalah bekal bertahan sekaligus kunci untuk berdaya. Badan dunia seperti UNESCO menyebut literasi sebagai hak dasar manusia karena dapat literasi, seseorang bukan hanya bisa membaca teks, tetapi membaca situasi, membaca peluang, bahkan membaca masa depan. Di tengah tantangan ekonomi, derasnya arus informasi, hingga gempuran hoax di media sosial, literasi menjadi tameng. Kita diingatkan bagaimana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia terus menggalakkan gerakan literasi nasional. Sebuah ajakan agar masyarakat tak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis dan bijak dalam menyaring informasi. Karena hari ini, bertahan hidup bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal cara berpikir. Menulis adalah langkah berikutnya. Jika membaca membuka wawasan, maka menulis menguatkan gagasan. Dan tulisan lahir ide, dari ide muncul solusi. Banyak pelaku UMKM yang bertahan di masa sulit karena mampu belajar dari bacaan, lalu menuliskan dan memasarkan produknya melalui media digital.

Pendengar RRI, literasi digital kini menjadi kebutuhan. Kita belajar membedakan mana fakta, mana opini, mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang perlu diverifikasi. Disinilah literasi berubah menjadi daya. Ia bukan lagi sekedar kemampuan, tetapi kekuatan. Sejarah telah membuktikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang kuat literasinya. Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh dunia membangun peradaban lewat tulisan. Buku-buku menjadi warisan yang melampaui zaman. Namun, literasi tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia bisa tumbuh dari kebiasaan sederhana, membacakan cerita untuk anak sebelum tidur, menulis catatan harian, atau berdiskusi sehat di ruang publik. Pendengar RWI Kanan, di era serba cepat ini, membaca membuat kita tidak mudah panik. Menulis membuat kita tidak mudah diam. Dan memahami literasi adalah proses. Ia membentuk pola pikir yang solutif. Ketika seorang terbiasa membaca, ia akan lebih siap menghadapi perubahan. Ketika terbiasa menulis, ia belajar menyusun strategi dan menyampaikan aspirasi. Bayangkan jika setiap individu meningkatkan literasinya, petani membaca informasi cuaca dan harga pasar, pelajar kritis terhadap informasi daring, orang tua bijak menyaring konten untuk anak. Maka literasi tak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menguatkan masyarakat. Pendengar RRI Kanan, karena pada akhirnya literasi adalah jalan bertahan hidup. Dari membaca, kita memahami, dan menulis, kita menyuarakan. Dari memahami dan menyuarakan, kita menjadi berdaya. Pendengar RRI Kanan, mari jadikan literasi sebagai kebiasaan, bukan kewajiban. Sisihkan waktu untuk membaca, latih diri untuk menulis. Diskusikan gagasan dengan terbuka. Sebab di setiap huruf yang kita baca ada harapan. Di setiap kalimat yang kita tulis ada masa depan yang sedang kita bangun. Literasi bukan hanya tentang buku. Ia tentang keberanian untuk terus belajar, berpikir, dan bertumbuh. Dan di tengah dunia yang terus berubah, literasi adalah cahaya yang membuat kita tetap tegak, tetap kuat, dan tetap berdaya. Saudara pendengar RRI Kanan, demikian pitcher hari ini. Saya Frijal dari studio RRI Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di picture berikutnya.

Pernah nggak kita membayangkan Indonesia yang lebih adil, yang tak hanya kaya tapi juga mandiri, yang tak hanya besar tapi juga rukun? Itulah Astacita, 8 cita besar untuk bangsa Indonesia. Mulai dari menguatkan Pancasila sampai menjaga laut kita, dari menciptakan lapangan kerja hingga membangun dari desa, dari memberantas korupsi dan narkoba hingga memastikan setiap anak mendapat makanan bergizi. Astacita adalah peta jalan, tapi yang berjalan adalah kita. Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dari langkah kecil kita hari ini. Astacita, jalan kita menuju Indonesia Maju.

0: menyakiti.
1: Dan pada kali kesempatan sore hari ini, kami akan menghadirkan tentang topik kita adalah produksi keripik Q&Q Uai Kanan Sidoarjo, Kabupaten Uai Kanan Lampung. Dan bermacam-macam, jadi dari jenis produk yang diproduksi rumahan oleh Ibu Musolihati, yaitu ada keripik pisang original, keripik pisang rasa, ada peyek, dan juga ada keripik pisang, keripik singkong, pedas dan juga manis. Baik, saudara pendengar, seperti apa berawal dari produksi rumahan, usaha rumahan yang diawali oleh narasumber kami. Kita akan bertanya langsung tentunya bagaimana awalnya membuka usaha ini, bagaimana proses untuk membuat produksi keripik dari bahannya, bahan mentahnya yaitu pisang, singkong, dan sampai akhirnya diproduksi dan dipasarkan di Kabupaten Uai Kanan, bahkan di beberapa daerah kota di luar Kabupaten Uai Kanan. Selamat sore Mbak, apa saya panggil Ibu atau saya panggil Mbak ini?
2: Panggil Mbak aja, nggak apa-apa.
1: Dengan Mbak Kati.
2: Iya, sering dipanggilnya Mbak Kati.
1: Okay. Di Kampung Sidoarjo, ya, Kecamatan Umpu Semungu, Kabupaten Uai Kanan.
2: Betul. Iya.
1: Mungkin bisa disampaikan Mbak Kati, ini berawal punya ide membuka usaha rumahan produksi keripik singkong dan juga keripik pisang, ya. Ini berawal emang pisang dulu nih keripiknya, atau memang langsung dengan keripik singkong dan juga rempeyek yang diproduksi? Nah, mungkin idenya ini seperti apa, akhirnya punya keyakinan membuka usaha?
2: Iya, dulu memang awalnya saya dari pengen punya usaha di rumah, ya. Karena dulu usaha di luar itu sering gagal. Jadi bagaimana caranya biar saya itu punya usaha di rumah tetapi bisa menghasilkan, kemudian saya bisa mengurus anak-anak saya di rumah tanpa saya harus keluar rumah. Nah, di situ seiring berjalan waktu sambil berpikir, ya, awal mula saya ngide dari keripik singkong, ya, dari keripik singkong. Dulu saya beli keripik singkongnya, kemudian saya pedesin, saya bumbuin. Awalnya dulu hanya dibungkus kecil-kecil, saya titip ke warung gitu, ya. Kemudian alhamdulillah responnya bagus, ya. Cuman karena saya merasa dibungkus kecil-kecil itu omsetnya kurang untuk memenuhi kebutuhan kami, ya, karena kan harapannya sebagai sambian tetapi juga bisa diandalkan gitu.
1: Nah,
2: dari situ, seiring berjalannya waktu akhirnya ngide ditambah dengan keripik pisang. Nah, di situ alhamdulillah di sini banyak, ya, jenis pisang yang kami butuhkan. Pisang kepok besar di situ kami dulu awalnya buat hanya keripik pisang original, kami bungkus juga kecil-kecil gitu. Cuman di situ kok pasarnya kurang gitu, ya, karena memang ini di sini kan saya nggak mau jual murah produk saya, ya, karena memang sesuai dari kualitas. Sesuai kualitas dan modal yang sudah saya keluarkan. Dan seiring berjalannya waktu ada saran dari kawan-kawan dibungkus yang agak gede gitu, ya. Terus dari situ mikir juga kita bikin labelnya, bikin ininya gitu. Tapi karena memang waktu itu di tahun 2018, ya.
1: Berarti berawal dari tahun 2018.
2: Iya, 2017 mungkin sudah mulai dari yang kecil-kecil. Cuman 2018 ini sudah mulai ini, ya, kita berusaha bungkus besar tapi belum punya label yang bagus, ya, karena kita labelnya dulu tuh baru dari lewat komputer.
1: Oke. Saya modal awal berapa ini? Awal-awal buka nih.
2: Modal awal tuh dulu kita cuman ratusan, ya, enggak sampai sejuta gitu, enggak nyampe, hanya ratusan, di bawah 500 mungkin, ya. Dan kami tuh
1: peralatan
2: pakai peralatan seadanya. Kemudian karena pengen banget yang ada labelnya, ya, kami dulu tuh pergi ke tukang komputer itu, ya, kita bikin label di situ. Nah, terus dibikinin label sama mereka itu yang desainnya itu kalau sebulan itu udah kabur ya.
1: Oh, iya.
2: Ini warnanya itu sudah tulisannya sudah mulai kabur kayak udah kadaluarsa gitu. Tapi alhamdulillah di situ ditemukan oleh dari petugas dinas Indak waktu itu ya. Kemudian kami dibina, didatengin ke rumah ini, dibina untuk bikin stiker, kemasan dan lain sebagainya gitu ya. Terus akhirnya jadilah gitu. Dan baru di situ setelah sudah diinikan dari dinas itu kami merambah ke keripik rasa-rasa ini gitu.
1: Oke, sebentar. Ini bahan baku seperti pisang tadi, jenis-jenis pisang mungkin bisa disebutkan, ini pisang ini dapat dari mana ya?
2: Kalau pisang ini bahan bakunya kami dari awal memang continue untuk pakai kok pisang kepok besar yang kami ambil dari petani-petani sekitar ya. Dulu awalnya memang enggak banyak sih yang menanam, cuman ada ya. Seiring berjalannya waktu karena kami sangat membutuhkan, terus petani ini jadi semangat juga menanam. Jadi akhirnya sekarang bahan baku itu melimpah dan mereka sudah tahu gitu, kecuali kemarau ya. Kalau kemarau ini kan memang sudah dari yang Allah yang kasih gitu ya, ini kemarau atau enggak. Jadi kalau pas kemarau memang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
1: Artinya juga memanfaatkan petani sekitar untuk mendapatkan bahan baku pisang kepok besar ya. Kenapa memilih pisang kepok besar nih? Apa kualitasnya berpengaruh dengan ciri khas dari keripiknya produksi rumahannya Mbak Katin?
2: Iya betul, kenapa harus pakai pisang kepok besar ya? Karena memang dari pisang kepok besar ini menghasilkan keripik yang bentuknya juga tidak kecil, terus teksturnya juga renyah, rasanya juga memang dia tidak, maksudnya enggak, kalau mungkin pisang yang kayak jenis Raja Nangka itu kan asemnya terlalu terlihat, kemudian ada yang dari pisang panjang itu kerasnya terlalu terasa. Nah kalau kepok ini sudah lengkap semuanya ya, jadi dia besar, kemudian warnanya bagus, rasanya teksturnya renyah, jadi sudah cukup melengkapi itu, jadi tidak diganti,
1: tidak
2: lagi
1: diganti. Produksi ini sendiri berawal dari berapa orang nih yang kerja sampai sekarang?
2: Ya, dulu berawal hanya saya dengan suami saja, dengan dapur yang sangat kecil dulu ya, tidak seluas ini, karena memang ini sudah kami luaskan di tahun 2020 kalau tidak salah ya, jadi sudah kami luaskan karena harapannya ini nanti masih tetap diluaskan dan pengen menjangkau orang-orang lebih banyak lagi. Alhamdulillah itu biasanya kami pakai sistem PO jika akan mengambil produk kami dengan partai besar, jadi agar produk selalu fresh nanti akan kami buatkan baru ketika itu memang dibutuhkan dalam kuota yang banyak.
1: Mungkin bisa dijelaskan Mbak Kati, iya. Ini seperti keripik singkong ini rasanya apa saja, lalu juga keripik pisangnya ini juga seperti rasanya seperti apa?
2: Iya. Jadi kalau untuk keripik pisang ini ada beberapa macam varian rasa. Untuk yang rasa-rasa sendiri kami biasa ecer itu 19.000. Di situ yang warna pink ada rasa strawberry, yang warna coklat ini pasti coklat ya. Kemudian kalau ada warna hijau itu dia melon, putih susu, kemudian yang coklat mocha juga kita mocha. Kalau untuk jagung bakar ini warnanya merah sedikit oranye, tapi sedang kosong pada hari ini. Kalau untuk original sendiri masih sama seperti pisang gitu, cuman rasanya dia asin atau manis. Kalau dia manis berarti kita bumbuin gula ya, karena gula kita itu berbeda juga dengan keripik pada umumnya ini, karena memang pembumbuan kita dua kali goreng ya kalau untuk rasa manis dan asin ini. Sedangkan untuk yang rasa-rasa ini setelah digoreng kita bumbuin, kemudian kita oven, jadi renyahnya memang dari oven itu ya.
1: Nah untuk produksi sendiri Mbak Kati, ini mungkin bisa disampaikan sejauh ini berapa banyak nih produksi per satu bulan?
2: Kalau dihitung-hitung satu bulan ini ini ya, kalau yang biasa kami ini kan itu dia sampai sih dengan kadang 200 sampai 300 kilo. Iya.
1: Dan apakah ini bisa menghasilkan dari produksi keripik, bisa menambah penghasilan yang menjanjikan ini Mbak Kati?
2: Ya, alhamdulillah ini Mbak, jadi dulu saya butuh sekali ya penghasilan tambahan. Justru dari potensi yang sederhana itu, ketika kita mau belajar, mengembangkan menginovasi gitu ya, apa yang sudah kita punya. Keterbatasan produk kami ini lahir dari sebuah keterbatasan yang kami inovasi dengan resep-resep kami sendiri gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah ini merezekikan untuk tidak hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk orang-orang di sekitar.
1: Baik, terima kasih pesannya Mbak Kati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Kati di kesempatan kali ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Kati.
2: Iya, sama-sama.
1: Iya. Baik saudara pendengar, demikian bincang-bincang kami terkait UMKM produksi dari rumahan ya milik Mbak Kati, tentang produksi dari keripik singkong dengan berbagai rasa, lalu juga keripik pisang dengan berbagai rasa yang sederhana tetapi luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi sebagian perjalanan diceritakan oleh narasumber kami di kesempatan kali ini bisa menginspirasi seluruh pendengar RRI SPY Kanan 103,6 MHz. Ayo untuk memulai usaha, membuka peluang usaha untuk orang-orang sekitar kita, juga mengembangkan potensi diri kita sendiri. Dan kami, saya Dewi Agustinasari, mewakili kerabat kerja RRI SPY Kanan 103,6 MHz, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar dicek fakta kali ini, kita ingin menyoroti unggahan di media sosial Facebook. Isinya narasi terkait konsumsi obat ivermectin tiap hari untuk menghindari hantavirus menurut WHO. Waduh, ini kan memang lagi jadi sorotan juga ya terkait dengan kasus hantavirus. Banyak yang akhirnya menyikapi dengan kepanikan, ketakutan gitu karena agak trauma dengan masa COVID-19 gitu kan ya. Apakah ini akan semenyeramkan masa COVID, kemudian nantinya akan ada lagi karantina gitu kan ya, sampai benar-benar semuanya itu serba harus diisolasi gitu. Wah, itu traumatik banget sih memang ya. Tetapi tentunya jangan sampai panik berlebihan sehingga kita juga jadi bingung menentukan langkah. Nah, faktanya dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO di who.int, ternyata WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Bahkan melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan kalau saat ini memang belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO juga hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menjaga kebersihan. Kita hindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO juga tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin ini adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, apalagi setiap hari. Jadi, yuk kita jangan terlalu panik untuk menanggapi informasi ini, apalagi sampai latah nih kita share informasi yang belum kita saring kebenarannya. Kita bisa lakukan beberapa langkah tentunya dengan menjaga kebersihan dan hindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan juga lingkungan yang terkontaminasi virus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

kerasa ya, sekarang udah tanggal 31 Mei 2026. Ini bentar lagi kita mengetuk di bulan ke-6 tahun 2026 alias pertengahan tahun. 5 bulan udah berselang. Gimana tahun ini untuk Anda? Semoga apa yang udah di planning, ada yang sudah diharap-harapkan juga adalah sudah goal satu persatu. Kalau pada memang belum, tetap konsisten, ikhtiar gitu ya. Sembari tetap juga kita berpositive thinking terhadap semua takdir yang ada. Ngobrolin tentang hari ini, 31 Mei, pendengar, ternyata hari ini juga menjadi peringatan hari tanpa tembakau sedunia. Aduh, ini menurut aku perlu digaungkan banget sih ya, karena ini menjadi gerakan untuk meminta pada perokok untuk berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam. Pada tahu gak sih nih? Jadi tolong untuk para perokok, kita buat dulu dunia ini bersih udaranya dari namanya nafas-nafas perokok. Maksudnya gini, dari hembusan-hembusan rokok gitu maksudnya. Takut banget ngomongnya tadi, salah ya. Nah, kenapa tanggal 31 Mei itu menjadi peringatan hari tempat tembakau sedunia? Karena memang ya, dari negara-negara anggota WHO ini mencetuskan hari tanpa tembakau sedunia ini sejak 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakannya juga banyak dapat reaksi baik dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, aktivis kesehatan, organisasi kesehatan, maupun tentangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Nah, jadi di tahun 1987 itu WHO mengesahkan resolusi WHA 40.38. Jadi ini merupakan seruan tanggal 7 April 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. Kemudian bertepatan juga dengan ulang tahunnya ke-40 WHO. Dan tujuannya itu untuk mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Ini pun diharapkan bisa mendorong mereka untuk berhenti merokok. Kemudian tahun 1988 akhirnya disahkanlah oleh Majelis Kesehatan Dunia untuk merayakan hari tanpa tembakau sedunia itu setiap tanggal 31 Mei. Nah, sejak saat itulah WHO senantiasa mendukung hari tanpa tembakau sedunia tiap tahunnya. Gitu deh ya. Dan pastinya juga ya, dengan adanya hari tanpa tembakau ini menjadi sebuah usaha untuk para perokok supaya pelan-pelan bisa meninggal kan gitu. Karena memang bagaimanapun juga, kalaupun dicoba gitu kan ya merokok, ternyata bukan hanya dampaknya pada diri sendiri, tapi juga memberikan dampak negatif untuk para perokok pasif, alias yang tidak merokok tapi hanya kena asap-asap rokok. Itu pun bisa menempel di baju, di sofa, di beberapa peralatan misalnya di rumah gitu kan ya, dengan waktu cukup lama. Kasian banget, sayang banget sama anggota keluarga, terutama anak istri dong ya, yang akan sering kena juga dari dampak perokok-perokok aktif tersebut, akhirnya menjadi perokok pasif. Ya ampun, yuk kita pelan-pelan sembari kita ingatkan dengan baik, dan juga kita buatlah udara sekitar kita ini bersih dari asap rokok, supaya kesehatannya juga menjadi kesehatan bersama.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih pendengar untuk kebersamaan kita dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih akan ditemani di Lampung siang ini. Tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda idola pada hari ini. Kali ini adalah performance dari adik-adik TK Mutiara Pesawaran. Selamat mendengarkan.
2: Ya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore semuanya yang ada di studio.
4: Selamat sore Tukuru.
3: Dan Ibu ucapkan selamat sore kepada anak-anak yang berada di rumah dan para pendengar radio RRI dimanapun berada. Kami dari TK Mutiara, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, akan mengisi acara pada sore ini. Di sini hadir Ketua Yayasan TK Mutiara, Ibu Suaryani MPD, Ibu Kepala TK Mutiara, Ibu Rumiati SPD, dan Ibu Guru Nopi Mardiana SPD. Terimalah salam pembuka dari kami dengan lagu Assalamualaikum. 1, 2, 3.

0: Tepuk anak soleh.
1: Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji.
0: Guruku tersayang. 1, 2, 3.
1: Ade.

0: Ibu guru panggilkan Patan yang akan membacakan teks Pancasila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

0: wabarakatuh.
1: Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3.

0: apuk bendera,
1: apuk merah, bawah putih, merah putih, merdeka.
0: Selanjutnya ibu guru panggilkan Kanzi yang akan membacakan surat Al-Fatihah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Kanzi dari TK Mutiara, akan membacakan surat Al-Fatihah.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Bintang Kecil. 1, 2, 3.

0: Marilah kita dengarkan bersama Aditya yang akan membacakan surat Al-Ikhlas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Pelangi Pelangi 1.

0: Ibu guru panggilkan Aini yang akan membacakan surat Al-Falaq.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini dari TK Mutiara akan membacakan surat Al-Falaq.

0: aja asah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Di Sini Senang. 1, 2, 3.

Selanjutnya Ibu Guru panggilkan Aulia yang akan membacakan surat An-Nas.

0: Rinas, minal jinnas diwanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Sair gajah.

Marilah kita dengarkan bersama Gumama yang akan membacakan surat Al-Kautsar.

0: lirabbika wanhar inna sani'aka wal abatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Lima Jari Kanan dan Kiri. Satu, dua, tiga.

0: Marilah kita dengarkan bersama Gania yang akan membacakan ayat kursi.
1: Assalamualaikum.

Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Bunda Pia.

0: wabarakatuh.
1: Nama saya Aditya.
2: Nama saya Alexa. Ayo, udah. Dari
1: TK Mutiara
2: akan
1: menyanyikan cicak-cicak di dinding.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepuk tangan semuanya. Tepuk semangat. Selanjutnya Ibu Guru panggilkan Khodijah yang akan membacakan doa sebelum belajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Ibu Guru panggilkan Airin yang akan berhitung.

Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Satu Seperti Lidi. Satu, dua, tiga.

0: Selanjutnya Ibu Guru panggilkan Paki yang akan menyebutkan huruf abjad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepuk tangan semuanya. Tepuk jari.
2: Jari. Jari.

0: Ibu guru panggilkan Akila yang akan menyanyikan lagu Ibu.
1: Assalamualaikum.

0: Tepuk tangan semuanya. Tepuk sate.
1: Amin.
0: Marilah kita dengarkan bersama Paki yang akan membacakan doa sebelum makan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3.

tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Ayam Goreng. 1, 2, 3.

0: Kecil menyalubat alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Topi Saya Bundar. 1, 2

0: Marilah Nana kita dengarkan bersama Girlan dan Emboy yang akan membacakan doa sebelum tidur.
1: Assalamualaikum.

0: tepuk tangan semuanya. Tepuk ikan.
1: Berenang. Kasih makan. Kenyang-kenyang. Lalu diam.
0: Ibu guru panggilkan Aulia yang akan membacakan doa bangun tidur.
2: Assalamualaikum.

0: Bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Bangun Tidur. 1, 2, 3.

Marilah kita dengarkan bersama Gumama yang akan berkumandangkan azan.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Gumama dari TK Mutiara, akan memandakan azan.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Marilah kita dengarkan bersama Patan yang akan komat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Patan, akan membacakan komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadu Allah ilaha illallah, sadu anna Muhammad Rasulullah.

0: Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3.
1: Lihat kebunku, tamu dengan

0: Selanjutnya Ibu Guru panggilkan Khodijah yang akan membacakan Rukun Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepuk tangan semuanya. Tepuk abri.
3: Amel pekel. Isi pelor.
2: Tembak dah. Ibu guru panggilkan Ryan dan Patan yang akan menyanyikan lagu Satu-Satu.
4: Satu-Satu. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.

0: Tepuk tangan semuanya. Tepuk badut.
1: Ngek. Ngodut.
0: Selanjutnya ibu guru panggilkan Sipa yang akan menyebutkan nama-nama hari.
2: Sipa.

0: satu. Tepuk tangan semuanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Mana Jempol. Satu, dua, tiga.
1: Mana?

Selanjutnya Bu Guru panggilkan Raka yang akan menyebutkan nama-nama bulan.

agosto, september, oktober, november, december.

0: Tepuk tangan semuanya. Marilah kita nyanyikan bersama lagu Gigiku. Satu, dua, tiga.
1: Gigiku.

0: marilah kita dengarkan bersama Akila yang akan menyanyikan lagu Ayah dan Ibu.
1: Ayo Akila, Akila.
2: Assalamualaikum.

Tepuk tangan semuanya. Tepuk semangat. Marilah anak-anak kita nyanyikan bersama lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3.

0: menari dunia.
1: Tik tik bunyi hujan, satu dua tiga.

Demikian tadi acara siaran radio RRI dari TK Mutiara, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Sebelum acara ini ditutup, di sini kami mengucapkan mohon maaf kepada para pendengar radio RRI dimanapun berada. Apabila dalam acara ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terimalah lagu penutup dari kami dengan lagu Selamat Sore. 1, 2, 3. Selamat Sore.

Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you're so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
1: A public holiday.
0: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Of all, I'm happy for me.
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
1: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Wekeng sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
0: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
2: Ya, yang pasti dengan kondisi kita kuat ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
0: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairas Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did they...

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Saat ini Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung siang ini, tentunya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
0: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

91.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Lalu Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, yaitu Aji Muhawarman, mengatakan bahwa status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global. Dan walaupun Ebola masih belum dikategorikan sebagai pandemi. Lalu selain di Kongo, sambung Aji, kasus terkait perjalanan ini juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, dan juga Kinshasa. Hal tersebut akibat tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Lalu Aji juga menegaskan Kemenkes terus memantau perkembangan global dan memperkuat kewaspadaan lintas sektor, terutama di bandara dan juga pelabuhan internasional. Lalu Kemenkes telah menyiagakan petugas kesehatan di lapangan, memperkuat screening pelaku perjalanan, serta juga menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional. Hal ini apabila ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah kepada Ebola. Lalu juga seluruh laporan dari pintu masuk negara akan dipantau selama 24 jam melalui sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR serta Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC, dan kapasitas laboratorium juga disiapkan nih untuk mendukung deteksi cepat dan juga respons dini. Dan di sisi lain pendengar, Kemenkes juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi palsu terkait Ebola yang beredar di media sosial. Lalu Aji juga menjelaskan bahwa terdapat 3 strain virus yang kerap menyebabkan wabah, yakni Ebola virus disease atau EVD, Sudan virus disease, dan juga Bundibugyo virus disease yang saat ini berkembang di Kongo. Lalu penularan Ebola terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, ataupun benda yang terkontaminasi maksud kami oleh manusia maupun hewan terinfeksi. Lalu virus ini juga dapat masuk melalui kulit yang terluka atau selaput lendir. Dan gejala Ebola ini muncul mendadak dengan masa inkubasi 2 hingga 21 hari, mulai dari demam, lemas, nyeri otot, dan juga sakit kepala. Dan akan berkembang menjadi muntah, diare, hingga pendarahan. Namun hingga kini masih belum tersedia pengobatan spesifik yang digunakan secara luas, sementara vaksin masih terbatas untuk penanganan wabah di Afrika. Lalu Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengaku bahwa pihaknya sesuai instruksi melakukan pengetatan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari 4 negara yang diantisipasi terjadinya penemuan Ebola. Lalu juga ia menghimbau untuk masyarakat dapat kembali memperkuat perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, dan juga menerapkan etika batuk dan bersin.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak R750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Semua 10,91 kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan yaitu Sudaryono memastikan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino. Lalu juga untuk total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton. Lalu cadangan tersebut berasal dari stok yang tersimpan di Perum Bulog, tanaman padi yang masih berada di lahan dan segera dipanen, serta beras yang beredar di masyarakat. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 11 bulan. Lalu dalam kunjungan tersebut, Sudaryono bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan. Penanaman dilakukan menggunakan varietas Impari 32 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi pangan nasional. Dan menurut Sudaryono juga peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Karena itu pemerintah terus memastikan kebutuhan petani seperti air, irigasi, benih, pupuk, serta juga alat dan mesin pertanian ini tersedia. Lalu pendengar, selain percepatan tanam, Kementerian Pertanian juga memperkuat mitigasi perubahan iklim melalui revitalisasi jaringan irigasi. Karena sejak 2024, Kementerian Pertanian ini ternyata telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah Indonesia untuk menjaga produktivitas pertanian. Lalu Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengatakan bahwa berbagai program pemerintah telah membangun untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian di daerahnya. Salah satunya yaitu melalui kemudahan akses pupuk yang kini lebih mudah diperoleh oleh petani.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada

0: Kali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jalan dengan visi dan misi Bupati Waikanan, pemerintah Kabupaten Waikanan juga berkomitmen melakukan penataan dan revitalisasi pasar.
2: Kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan kami di cagar budaya. Jadi minimal ada PAD yang kita sumbangkan untuk daerah.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pasar melalui revitalisasi pasar rakyat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: Pasar rakyat diharapkan mampu perkuat perekonomian daerah, khususnya di sektor perdagangan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waikanan berupaya tingkatkan sarana dan prasarana pasar melalui revitalisasi. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perdagangan serta memperkuat peran serta rakyat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perdagangan sekaligus memperkuat peran pasar rakyat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas pemerintahan dan penataan infrastruktur perdagangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi lokal. Ia menyebut Disperindak telah mengajukan revitalisasi sejumlah pasar rakyat untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan masyarakat. Program revitalisasi pasar ini merupakan bagian dari implementasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Waikanan. Kebijakan tersebut secara khusus menitikberatkan pada peningkatan ekonomi daerah dan penguatan sektor perdagangan. Menurutnya langkah ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Waikanan untuk mewujudkan Kabupaten Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Penataan dan revitalisasi pasar rakyat menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
1: Dan pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perdagangan serta memperkuat peran serta rakyat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ini merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Waikanan, khususnya pada misi peningkatan ekonomi daerah dan penguatan sektor perdagangan sejalan dengan visi dan misi Bupati Waikanan. Pemerintah Kabupaten Waikanan juga berkomitmen melakukan penataan dan revitalisasi pasar rakyat.
2: Lebih lanjut, dia menjelaskan, revitalisasi pasar juga berperan dalam pengendalian inflasi daerah melalui penguatan distribusi, kelancaran pasokan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan pasar yang tertata baik, aktivitas jual-beli diharapkan berjalan lebih efisien dan merata. Selain itu, lanjutnya, revitalisasi pasar rakyat diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan menghadirkan pasar yang aman, tertib, dan layak. Kondisi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 4 relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Andaru di Desa Sukadana, Kabupaten Lampung Timur diberhentikan secara sepihak. Selain itu, saat mulai dipekerjakan sejak 3 bulan lalu, mereka tidak diberikan surat keputusan atau SK. Begitu juga saat diberhentikan, tidak diberikan surat pemecatan secara tertulis. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Kami kecewa yang diberhentikan ini, apalagi kami sudah tahu ada peraturan
4: Satuan
3: baru.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sukadana Lampung Timur yang berada di bawah Yayasan Sinar Cahaya Gemilang Sukses Andaru Catering di Jalan Minak Rio Ujung Desa Sukadana Kabupaten Lampung Timur diduga memberhentikan 4 relawannya secara sepihak. 4 relawan itu masing-masing Arjoni, Rusdi, Mariam, dan Sulasmi. Arjoni dan Rusdi masing-masing bertugas sebagai tenaga ahli gizi dan tenaga keamanan, sedangkan Mariam dan Sulasmi tercatat sebagai relawan. Rusdi mengatakan, awal masuk di SPPG, dirinya tercatat sebagai SEP. Lantaran belum memiliki sertifikat, ia menjadi juru masak biasa, namun Rusdi ditunjuk sebagai penjabat SEP. Belakangan, Rusdi mengaku diberhentikan karena berdasarkan ketentuan usia pekerja di SPPG tidak boleh di atas 50 tahun. Rusdi mengaku kecewa dengan keputusan itu, sebab dirinya mengetahui ada surat edaran dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyebutkan tidak ada batasan usia maksimal sepanjang relawan dalam kondisi sehat dan mampu bekerja.
3: Awal itu saya sebagai saya, karena saya belum memiliki sertifikat, nah jadi saya tukang masak biasa. Saya ditunjuk sebagai PJ-nya. Kemudian karena waktu menerima gaji pertama, sebelumnya tuh tidak ada pemberitahuan. Tahu-tahu saya menerima gaji gitu, itu saya kaget. Tapi saya nggak protes-protes. Awalnya itu dijanjikan 250 per hari. Saya nggak ada sertifikat itu. Dibayar cuma 110. Saya terima aja. Saya mundur dari PJ itu. Bilang saya udah anggota biasa aja. Nah setelah itu, udah berapa lama dari situ itu karena ada peraturan katanya usia yang di atas 50 katanya tidak boleh bekerja lagi. Surat pemecatan tidak ada, surat pemberhentian nggak ada. Pernah kami minta katanya karena kami ini relawan, kami kecewa yang diberhentikan ini. Apalagi kami sudah tahu ada peraturan baru, surat edaran bahwa usia yang bisa kerja di MBG ini minimal 18 tahun dan tidak terbatas sampai 50 ke atas.
5: Katanya gitu, ini ada ini pengurangan di atas 50.
4: Keluhan yang sama disampaikan Maryam, wanita parubaya ini mengaku dirinya diberhentikan karena faktor usia. Maryam berharap ia bisa kembali bekerja di SPPG.
5: Ya, kita tuh kan kerja ya Pak ya, udah itu. Nah, nggak tahu ini, udah itu ada pemecatan itunya dari sana ngomongnya, Bu, katanya gitu, ini ada ini pengurangan di atas 50 ke atas harus ini diberhentikan ya. Di gajinya itu 1.210 per harinya 110. Keluarin tanggal 9 Mei. Ya kalau bisa ya kerja lagi.
4: Sementara itu Kepala SPPG Andaru, Andri, membenarkan pemberhentian terhadap 4 relawan tersebut dengan alasan faktor usia. Terkait surat edaran BGN tertanggal 7 Mei 2026, Andri mengatakan keempat relawan yang diberhentikan akan direkrut kembali untuk dipekerjakan.
6: Kan berlandas dengan juknis. Juknis emang awal itu kan perihal di situ kan ada pembatasan usia. Oke, setelah dari situ keluarlah juknis surat edaran terbaru bahwa tidak ada pembatasan usia. Tapi di situ dalam poinnya dikaji lagi perihal relawan ini masih sanggup atau tidak. Atau kalau memang tidak ya tidak apa-apa dirumahkan. Atau kalau memang masih bisa, bisa dipanggil lagi. Dan tiga, PPI, Kuntan, Margizi. Nah untuk perihal SEP itu kan ada ketentuan Pak. Ketentuan itu minimal penerima manfaatnya harus di atas 3.000. Kami tidak punya. Dan juga perihal SEP itu kan sudah bukan SEP gitu. Sama relawan karena dia itu tidak ada sertifikat juga.
4: Di tengah polemik usia relawan, Kepala BGN menerbitkan surat edaran tentang usia kerja relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Dalam surat tertanggal 7 Mei 2026 itu, salah satu poin yang paling menjadi sorotan tidak adanya ketentuan mengenai batas maksimal usia relawan SPPG. Dalam surat edaran tersebut, BGN hanya menetapkan relawan harus berusia paling rendah 18 tahun pada syarat usia minimum dan kesiapan kesehatan kerja, bukan pembatasan usia lanjut. Selain itu, relawan juga diwajibkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPRD Kota Metro mengapresiasi langkah transformasi sejumlah situs cagar budaya menjadi ruang kreatif dinamis dan sebuah upaya strategis yang dinilai mampu menghidupkan kembali nilai sejarah sekaligus mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
7: Itu spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini.
8: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Ansila Herlani, mengapresiasi langkah pemanfaatan sejumlah lokasi cagar budaya di Kota Metro yang kini mulai ditransformasi menjadi ruang-ruang kreatif. Upaya dinilai sebagai bentuk nyata penghormatan sekaligus apresiasi terhadap nilai sejarah yang dimiliki oleh Kota Metro. Ansila menjelaskan, dengan dialihfungsikannya situs sejarah menjadi wadah kreativitas, cagar budaya tidak lagi sekadar menjadi wadah mati yang pasif, melainkan menjadi pusat aktivitas yang hidup. Langkah ini terbukti efektif dalam mendekatkan nilai-nilai kesejahteraan kepada masyarakat luas. Lebih lanjut dirinya menambahkan, hadirnya para pemuda yang membawa berbagai inovasi ke area cagar budaya dinilai mampu menggerakkan roda perkembangan kawasan sejarah dari berbagai aspek.
7: Memang ini menjadi satu spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini bisa memanfaatkan ruang-ruang seperti cagar budaya. Karena di Metro kan kita punya 8 cagar budaya dan lokasinya kan tidak terlalu jauh ada di pusat kota. Dengan pemanfaatan cagar budaya saya berharap pertumbuhan ekonomi meskipun geliatnya tidak terlalu besar tetapi ini tetap akan berdampak untuk masyarakat. Kalau dari saya dan tim dan beberapa teman-teman, kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan kegiatan kami di Cagar Budaya. Jadi minimal ada PAD yang kita sumbangkan untuk daerah pada saat kegiatan-kegiatan dilakukan.
8: Selain menjaga kelestarian fisik dan nilai sejarah, keterlibatan aktif pemuda di ruang kreatif terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Dalam menjaga keberlanjutan Cagar Budaya, dirinya mengatakan Komisi 2 DPRD Kota Metro berupaya agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan aktivitas kawasan sejarah sebagai program prioritas, yang mana strategi utama adalah dengan terus konsisten menggelar berbagai event dan festival kreatif secara berkala ke depannya. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kontribusi perempuan dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah terus menunjukkan peningkatan. Dominasi perempuan sebagai pelaku sekaligus pengelola UMKM dinilai turut memperkuat aktivitas ekonomi dan membuka lebih banyak peluang usaha di berbagai sektor. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
9: Peran perempuan dalam usaha saat ini semakin menonjol. Keterlibatan perempuan terlihat kuat dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai sektor. Data menunjukkan sekitar 64,5% pemilik UMKM merupakan perempuan. Kondisi ini mencerminkan besarnya kontribusi perempuan dalam menggerakkan perekonomian, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah. Sejumlah kajian menilai kepemimpinan perempuan memiliki keunggulan dalam pengelolaan usaha. Perempuan dinilai lebih cepat belajar dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren bisnis yang terus berkembang. Selain itu, kemampuan berinovasi, berkomunikasi, dan bernegosiasi menjadi nilai tambah dalam menjalankan usaha. Ketelitian yang dimiliki perempuan membuat pengelolaan bisnis berjalan lebih terarah dan optimal. Akademisi praktisi dan health educator Dian Vio Septiani menilai, secara kompetensi perempuan memiliki modal kuat untuk memimpin usaha. Kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki dinilai perlu terus dimanfaatkan secara maksimal.
10: Senang banget ya gitu. Kenapa? Karena memang secara data realnya aja 64,5% memang ownernya UMKM itu ternyata wanita. Setelah saya coba kulik ya dari Harvard Business Review, kenapa sih leadershipnya perempuan itu secara skill lebih baik gitu ya dibandingkan laki-laki, dan kenapa akhirnya jadi terus-terus bertumbuh gitu? Karena ada beberapa kompetensi yang dimiliki oleh wanita itu lebih dibandingkan laki-laki. Contohnya yang pertama adalah learning agility. Namanya usaha ya. Tiba-tiba nanti ada usaha yang trennya begini. Trennya itu perempuan tuh lebih cepat buat ngikutin. FOMO-nya tuh lebih dapat, Phil.
9: Dian menyampaikan, sebagian besar pelaku UMKM saat ini merupakan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki learning agility yang tinggi, cepat mengikuti tren, komunikatif, serta teliti dalam mencapai target usaha dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Dengan dukungan kebijakan kesetaraan gender, perempuan tidak perlu ragu mengambil peran lebih luas. Perempuan diharapkan terus menjadi penggerak ekonomi dan pemimpin usaha di berbagai sektor. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menegaskan kesiapannya dalam menghadapi ancaman penyakit menular melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat. Kunci utama keberhasilan penanganan ini bertumpu pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menegaskan kesiapannya dalam menghadapi ancaman penyakit menular. Upaya pencegahan dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan Sri Kandi kepada RRI mengatakan, penyakit tidak menular dapat dicegah dengan pemeriksaan dini, sedangkan penyakit menular membutuhkan penanganan lebih cepat dan terukur. Ia menambahkan, wabah penyakit memiliki standar penanganan berbeda. Satu kasus difteri misalnya, sudah bisa ditetapkan sebagai wabah yang perlu diantisipasi serius. Menurutnya, kunci utama mencegah penyakit menular adalah menjaga kebersihan lingkungan dan berperilaku hidup sehat. Masyarakat diimbau tetap memakai masker bila sakit dan memperhatikan kesehatan warga.
12: Pemeriksaan penyakit tidak menular, ini dapat dicegah. Kalau penyakit menular, itu kita tidak bisa tentukan. Nih, contoh DBD itu penyakit menular, contoh diare itu penyakit menular, contoh TBC penyakit menular. Ini penyakit menular. Kalau penyakit menular ini pasti kita turunkan tim. Kalau wabah tergantung mas, itu wabahnya apa? Untuk mencegah penyakit menular, yang pasti kebersihan lingkungan. Karena kalau lingkungan kita bersih, kita berperilaku hidup bersih dan sehat, dan sudah tahu kita batuk, kita memakai masker, menjaga kesehatan diri kita atau orang-orang yang kita sayangi, seharusnya penularannya tidak cepat. Tapi kalau bicara wabah, wabah di sini satu pun kena difteri itu udah pasti wabah. Gitu. Kenapa? Kalau satu kena kena difteri, takutnya dia bisa menularkan. Biasanya satu pun itu kita udah ambil sampelnya, umpamanya wabah muntaber, kita ambil sampelnya dari mana dia kena wabahnya. Dan kita semua ada SOP-nya, Mas. SOP dari semua penanggulangan penyakit itu Dinas Kesehatan punya SOP-nya yang ada ketentuannya apa yang harus kami lakukan. Dan kami di Dinas Kesehatan juga semua ada penanggung jawab programnya di sana.
11: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Waikanan memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Setiap jenis penyakit menular ditangani sesuai aturan dan melibatkan penanggung jawab program. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat agar kasus penyakit menular tidak berkembang menjadi wabah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Berita olahraga, 55 atlet Anggar mengikuti kejuaraan provinsi dan seleksi atlet PON Bela Diri Manado yang terbagi dalam sejumlah kategori usia dan jenis senjata. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan prestasi olahraga Anggar di Provinsi Lampung serta mempererat silaturahmi antar atlet. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov Anggar Lampung 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial menuju tingkat nasional hingga internasional. Ketua IKASI Lampung Watoni Nurdin kepada RRI di Peko RW Halim Bandar Lampung kemarin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan prestasi olahraga Anggar di Provinsi Lampung serta mempererat silaturahmi antar atlet. Watoni menjelaskan 55 atlet mengikuti kejuaraan yang terbagi dalam sejumlah kategori usia dan jenis senjata, di antaranya kelompok usia 12 putra dan putri, serta nomor senjata sabel, degen, hingga floret untuk putra maupun putri.
16: Agar kita melahirkan atlet-atlet yang berprestasi sedini mungkin, kemudian dukungan daripada orang tua itu menjadi penting, dan kita juga sebagai pengurus rajin untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan KONI dan juga Dispora terhadap terselenggaranya kegiatan ini.
17: Antusias kita hari ini, Pak?
16: Kami melihat luar biasa. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa murid-murid sekolah dan juga anak-anak sekarang sudah bergiat untuk mengikuti yang namanya olahraga cabang Anggar.
15: Lebih lanjut, ia menjelaskan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Mulai dari KONI Lampung, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, pengurus Provinsi IKASI Lampung, sekolah, pelatih ofisial hingga panitia pelaksana. Dirinya berharap Kejurprov Anggar Lampung 2026 dapat berjalan sukses dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Lampung di tingkat nasional dan internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Dukung atlet muda, Ketua KONI Waikanan pantau langsung turnamen sepak bola U13 di Sumsel. Berikut laporan selengkapnya.
18: Stadion Tebet Sari, Martapura, Sumatera Selatan dalam rangka mendukung tim usia 13 tahun mengikuti turnamen sepak bola.
19: Komite Nasional Olahraga Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan menunjukkan komitmen kuat dalam menjaring dan membina bibit atlet berprestasi sejak dini. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama beserta jajaran pengurus untuk memantau dan mendukung tim sepak bola U13 asal Waikanan yang tengah berlaga di Sumatera Selatan. Turnamen bertajuk Garuda Anak Indonesia U13 tersebut digelar di Stadion Tebet Sari Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI mengatakan, di mana kehadirannya dan pihak jajaran pengurus KONI Waikanan di stadion bukan tanpa alasan, dirinya datang khusus untuk memberikan suntikan motivasi kepada tim sepak bola asal kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan, yang menjadi perwakilan daerah dalam kompetisi bergengsi tersebut.
18: Kami, jajaran KONI Kabupaten Waikanan, hadir di Stadion Tebet Sari, Martapura, Sumatera Selatan dalam rangka mendukung tim usia 13 tahun mengikuti turnamen sepak bola U13 Garuda Anak Indonesia. Kebetulan ada tim dari Waikanan yang dari Kampung Kalipapan mengikuti langsung. Sejak kemarin mereka sudah bertanding, alhamdulillah sudah menang. Ini mereka masuk ke 8 besar. Jadi kami dari KONI hadir langsung sini untuk memberikan dukungan, dukungan moral, ada hal-hal yang bisa kita bantu lainnya. Kita mendukung setiap event-event untuk meningkatkan kemampuan anak, prestasinya dalam bidang olahraga, agar ke depan olahraga di Kabupaten Waikanan bisa lebih berprestasi lagi. Jadi kita mau lihat, nanti kita dukung, kita support, siapa tahu nanti dari anak-anak ini nanti yang hari ini bertanding di Oku Timur ini akan muncul pemain-pemain hebat, bisa bermain di level nasional atau mungkin bisa lebih.
19: Indah Septa Purnama menegaskan bahwa KONI Waikanan akan terus berkomitmen mendukung kemajuan prestasi olahraga di Bumi Rame Ragom. Menurutnya ajang seperti Turnamen Garuda Anak Indonesia U13 ini merupakan panggung yang sangat baik untuk memetakan potensi atlet lokal. Lebih lanjut, dengan dukungan moral dan komitmen pembinaan yang kuat dari KONI, diharapkan sepak bola dan cabang olahraga lainnya di Kabupaten Waikanan dapat terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di masa yang akan datang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita daerah Lampung siang dari program 1 RRI Bandar Lampung, dan kita kembali ke RRI Kanan 103,6 MHz.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tentunya di siang hari ini, untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026, tentu di penghujung kita di bulan Mei ya. Dan baik pendengar, di siang hari ini kita masuk dengan Pro Dangdut RRI Kanan. Dan buat pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini memang sangat terik, sangat panas ya. Tapi mudah-mudahan kita akan memberikan hiburan untuk Anda semuanya hingga nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dilantai, telepon kita di 0723476197. Tentunya kita buka dengan satu buah lagu untuk Anda dari Maggie Z dengan You. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: di setiap langkah anak-anak menuju sekolah, di tangan para petani yang menanam kehidupan, di semangat pemuda yang terus berkarya, ada keyakinan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Harapan untuk negeri adalah tentang persatuan di tengah perbedaan, tentang gotong royong yang tetap hidup dalam kehidupan, tentang keberanian untuk terus bangkit meski tantangan menghadang. Indonesia bukan sekedar tempat tinggal, tetapi rumah besar yang harus dijaga bersama. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang saling peduli, saling mendukung, dan tak pernah berhenti berharap. Mari melangkah bersama, menyalakan harapan, dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
1: Mereka mungkin tidak bisa bicara, tapi mereka mengerti setiap rasa yang kita punya. Kehadiran mereka di rumah bukan cuma soal hobi, tapi tentang teman yang selalu ada saat dunia terasa sepi. Lewat kibasan ekor atau dengkuran halus, mereka mengajarkan kita arti setia dan cinta tanpa syarat. Memiliki mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan paling tulus seringkali datang dari makhluk yang paling sederhana. Karena rumah terasa lebih hidup dengan adanya mereka. Capek habis kerja, stres karena urusan dunia. Begitu buka pintu dan melihat wajah lucu mereka, semua rasa lelah langsung luntur. Hewan peliharaan punya sihir luar biasa untuk mengubah suasana hati. Mereka tidak butuh hal mewah, cukup kasih sayang dan waktu kita. Yuk sempatkan main bareng mereka hari ini, karena bagi mereka bermain dengan hewan peliharaan di rumah, mereka mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih peduli, dan lebih banyak tertawa. Sayangi peliharaanmu karena mereka bukan sekedar hewan, tapi bagian dari cerita indah di rumah kita. Kita adalah seluruh dunianya.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Baik, pendengar, tentunya di siang hari ini untuk Anda semua yang tengah menikmati ya libur Anda bersama keluarga atau dengan kekasih dan juga dengan orang-orang tercinta. Di line telepon kita di siang hari ini di 0723476197 kita coba membuka. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam. Isinan Munir kilometer 10, Bang Nando ya.
3: Bukan, Aris. Aris.
4: Oh, Bang Aris. Selamat siang, Bang Aris.
3: Alhamdulillah siang juga. Gimana cuacanya, Pak Isinan?
4: Oh, iya, alhamdulillah cerah, Bang Aris.
3: Cerah ya, tapi enggak panas.
4: Iya, panas dong. Cerah
3: tapi enggak panas ya.
4: Mataharinya itu.
3: Biasanya kalau panas-panas gini anaknya ngopi apa ya?
4: Iya. Ya ada kopinya juga itu, Bang Aris. Kan?
3: Oke lah.
4: Ya. Terima kasih waktunya sudah perdana ini Hinan Munir ya.
3: Betul betul betul, ya. Betul.
4: Bagaimana sesang lagunya Bang? Apa sudah disediakan atau bisa request?
3: Lagunya yang sudah dipersiapkan ada judulnya Hartati, kemudian 6 dari Malakarma. Tuh. Yang satunya ada Goyang Dumang Cita-Citata.
4: Yang pertama tadi ajalah Hartati. Bang Aris.
3: Oh, yang Hartati.
4: Iya.
3: Siap, silakan salam-salam.
4: Iya, salam-salamnya untuk pendengar-pendengar yang ada di RRW yang ada di Waikanan 15 kecamatan ya.
3: Siap.
4: Selamat siang. Selamat mendengarkan program Duduk Waikanan. Semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Bandar Lampung, teman-teman yang berada di Perempat ya, Bandar Lampung. Ya. Salam salamnya ya semuanya tidak saya sebutkan satu persatu ya. Kemudian yang ada di Oko Timur.
3: Oko Timur, apa kabarnya nih Oko Timur, panas-panas?
4: Betul ya, mudah-mudahan kalaupun dia berhubung dia sudah di ujung selatan mungkin agak kurang mungkin, tapi
3: mungkin,
4: saya rasa apa bedanya dong kita di Waikanan ya.
3: sama aja panas gitu kan.
4: Iya. Salam-salamnya untuk keluarga baru yang ada di Gisang ya. Sehat Raja Sua ya. Sudah sehat selalu. Kalaupun beberapa hari yang lalu saya memimpin acara ada Lampung mulai dari Ngata Salah, kemudian Anjau Munyan, Anjau Sabai, kemudian tanggal 23 kemarin hari Sabtu yaitu acara Mengian Sujud. Kalaupun ada lebih kurangnya di dalam saya melaksanakan memimpin
3: enak acara dong
4: tersebut, ya mohon maaf.
3: Banyak
4: ya.
3: Makan daging.
4: Ya, katanya ini Bang Haris kan kalau menikah kan acara Lampung ini kan kepala kambing itu harus di depan penghulu.
3: Waduh,
4: kan?
3: Mantap kali. Wah.
4: Jadi kalau Sinan Munir barusan ini tadi kan jadi pengacara mengantuk. Ya tentu saja kepala kambing itu di depan pengacara.
3: Mana memang santapan ya. Wah, keren.
4: Ya, makasih ya. Semoga kita semua sehat selalu. Inilah kami yang ada di
3: Wekana
4: telah bergabung sesuai dengan anjuran Bupati kita.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Supaya kita proaktif dengan RRI Wekana. Maham siapa lagi, Maganta kapan lagi ya. Makasih untuk Bang Aris, semua pendengar. Selamat siang, semoga sehat selalu. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Munir di siang hari ini ya. Iyalah panas-panas ya, lapar disuguin. Wow, kepala kambing udah lembut. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdu. Dari Waikana dengan siapa, di mana?
5: Orang ganteng lagi ngopi.
3: Orang ganteng, silakan.
5: Kamu tambah gemuk aja.
3: Udah, tambah gemuk bilang gemuk sak. Jangan suka nyindir-nyindir gemuk-gemuk. Iya, ya udah nih lagu pilihannya ada Hartati.
5: Saya mau nyanyi kan. Mau nyanyi kan judulnya Tresnamu Jadi Kenangan. Dan
3: gitu.
5: Itu wajib diputar. Itu bukan keroncong atau bukan campursari.
3: Gilangdut ya.
5: Ya, Tresnamu Jadi Kenangan. Versi Niken Salinsi.
3: Tresnamu
5: Jadi Kenangan.
3: Jadi empek-empek.
5: Tafsir.
3: Jadi peyek gitu ya.
5: Ya, silakan kalau dirimu satu alafiat. Yang jelas ya, mudah-mudahan tali silaturahmi ini tetap utuh dan tetap abadi.
3: Pantesan
5: ngenyek. Ya, Mas nanti. Motor nuwun waktunya, Kang.
3: Yuk.
5: Assalamualaikum.
3: Oke, ada orang ganteng. Baik, tentu di siang hari ini memang cuaca panas ya. Mau dikasih hujan, mau dikasih panas ya. Namanya kita juga tetap aja lah, terima-terima aja. Mau kita tolong ya tetap aja. Yang penting kita syukuri apapun bentuknya, jalani saja sesuai air yang mengalir kan begitu. Gak mungkin air mengalir dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gak mungkin ya. Dan baik, untuk di siang hari ini kita coba satu lagi untuk penelpon, karena kita tiga bu penelpon kita putar gitu ya. Baik, kalau gitu karena belum ada di lantai 0723476167. Tadi ada Pak Munir, kemudiannya orang jelek, orang ganteng gitu ya. Lagunya Tresnamu Jadi Kenangan. Oke lah kalau gitu ya, kita coba kalaupun ada, kalau gak ada ya udah gak kita putar lah ya. Baik, kalau gitu kita dengar dulu ada yang diminta sudah pilihan dari Pak Munir dengan Hartati dari Mansur.

0: Saudara pendengar, sejalan dengan berbagai program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk pangan lokal, beras dari petani lokal ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah baik dibandingkan beras dari luar daerah. Selain lebih segar karena diproduksi dan didistribusikan lebih dekat, beras lokal juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani di sekitar kita. Dengan memilih beras lokal, kita ikut mendukung pertanian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga membawa manfaat besar bagi perekonomian daerah.
1: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan, dan pemberian kompensasi.

Di dalam rumah kita tidak harus selalu sama untuk bisa seirama. Ada yang suka berbicara, ada yang pendiam, ada yang cepat, ada yang santai. Toleransi dalam keluarga bukan berarti memaksakan satu warna, tapi memberi ruang bagi setiap anggota untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Karena rumah yang paling nyaman adalah rumah yang mampu memeluk setiap perbedaan dengan rasa hormat. Keluarga adalah sekolah pertama tempat kita belajar toleransi. Sebelum kita memahami dunia yang luas, kita belajar memahami perbedaan pendapat dengan saudara atau orang tua di rumah. Menghargai sudut pandang orang lain meskipun berbeda dengan kita adalah bentuk cinta yang paling nyata. Saat toleransi tumbuh di rumah, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang luas hatinya di dunia luar. Karena kedamaian dunia bermula dari kedamaian di rumah. Toleransi di keluarga itu sederhana, tidak egois, mau mendengar,

0: menghargai pilihan setiap anggota rumah. Jangan biarkan perbedaan pendapat memutus ikatan darah. Ingat, kita tak perlu sepaham untuk tetap saling sayang. Yuk ciptakan suasana rumah yang adem dengan saling menghargai.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat siang bergar dimanapun Anda berada. Tentu sudah kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda di siang hari ini di Perudang Dua Derwai Kanan. Dan sebelum kita menerima line telepon, kita tahan dulu sejenak, ada informasi juga untuk Anda dengan informasi-informasi di Waikanan siang ini. Pendengar, Open Turnamen Sepak Bola Ratu Perwira Group atau RPG resmi dibuka di lapangan Kampung Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Pembukaan turnamen dihadiri Komandan Kodim 047 Waikanan, Letnan Kolonel Infantri Sigit Windarto, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan olahraga dan pembinaan generasi muda. Dalam sambutannya, Sigit mengapresiasi terselenggaranya turnamen tersebut dan berharap ajang ini dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus mempererat persaudaraan antar peserta. Kemudian turnamen juga dapat menjadi wadah pembinaan, mempererat persaudaraan, dan yang terpenting menjunjung tinggi sportivitas di lapangan. Ketua Ratu Perwira Grup Didi atau Dedi Yulianto mengatakan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga sarana memperkuat silaturahmi masyarakat. Ini bukan sekedar ajang adu skill sepak bola, tapi juga sarana memperkuat tali silaturahmi. Kami meminta seluruh tim bermain dengan sportif dan mari kita juga keamanan bangsa atau kebersamaan. Nah, sementara itu Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama menyatakan dukungannya terhadap penyelenggara turnamen yang dinilai penting dalam pembinaan atlet usia muda. KONI Waikanan mendukung penuh, semoga dari lapangan lahir pemain-pemain potensial yang kelak mengharumkan nama Waikanan. Turnamen ini diharap menjadikan wadah pembinaan atlet sepak bola sekaligus memperkuat semoga semangat, servitas, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, mendengar itu informasi untuk Anda di siang hari ini. Dan kita kembali di Perundang Rewa Kanan. Kita buka kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Kita coba kembali di line 0723-476-1697. Halo, selamat siang Perundang Rewa Kanan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putra di Wetuba.
2: Putra, apa kabar Put?
3: Baik.
2: Iya, Mas Putra. Gimana cuacanya? Cerah, panas, dingin?
3: Wah, ya luar binasa
2: pokoknya. Luar binasa. Ini dia. Ya,
3: izin, malfaizin, mohon maaf.
2: Iya, masih ya?
3: Masih. Iya. Walaupun kuenya udah enggak ada.
2: Iya, kan yang... tapi kan masih bulan Zulhijjah, masalah masih bulan haji gitu ya. Iya, ya, semoga lah hajinya mabrur dan mabrur, enggak mabur ya. Lanjut, silakan. Gimana lagunya ini? Ini
3: lagunya gua siapa disiapin?
2: Disiapin ada, ini ada Dayu AG Tabah, kemudian ada Wakuncar dari Kamelia Malik, kemudian juga satunya ada Jangan Tunggu Lama-Lama Cici Paramida. Mana tuh?
3: Ya, itu
2: Tabah.
3: Jangan tunggu lama-lama aja lah.
2: Oh, Jangan Tunggu Lama-Lama. Iyalah, jangan lama-lama nanti diambil orang.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja lah dari
2: oh, gitu aja. Iya, tumben gitu.
3: Yuk.
2: Siap, mantap Putra. Buat
3: Putri Bandung. Semoga lagi monitor, semoga sehat selama-lamanya.
2: Siap, amin.
3: Buat Bang Arisnya, buat juga sama
2: yuk.
3: Sehat selalu, murah rezeki panjang lagi,
2: mudah-mudahan. Ya Allah.
3: Buat kru-krunya semoga sehat bersama keluarga
2: ya, yang siap, amin.
3: Sehat. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum Tabi
2: Put. Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Put-Put. Iya, Alis Putra. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Perudang dari Ruai Kanan. Dengan siapa di mana?
4: Selamat siang kembali.
2: Selamat siang Mang, apa kabar Mang?
4: Alhamdulillah, sehat, sudah makan baru, selesai makan.
2: Di mana sekarang Mang?
4: Ya, di atas biasa.
2: Oh, di atas, bukan di bawah gitu ya. Di atasnya di mana, apa di Baradatu?
4: Oh, di Banjit.
2: Oh, di Banjit, oke lah. Gimana cuaca sekarang Mang?
4: Wah, panas sekali.
2: Oh iya. Panas-panasin jangan minum es, Mang. Lebih baik minum kopi.
4: Tambah panas.
2: Tambah panas kan minum es, ya. Oh iyalah. Mang, lagunya Mang ini pilihan gimana, Mang?
4: Aku mau minta deritaku, deritaku aja lah.
2: Deritaku gimana judulnya?
4: Deritamu deritaku.
2: Oh, yang nyanyi siapa tuh?
4: Dari
2: Bang Haji. Deritamu deritaku juga gitu ya.
4: Ada enggak?
2: Deritamu deritaku.
4: Iya.
2: Kamu nanani nanateng deng deng gitu ya. Oke, silakan.
4: Jangan nanti kalian terbisa masuk nelpon.
2: Iyalah. Panas-panas gini sambil nyembur kopi kan asik.
4: Ya, iyalah.
2: Kopi banyak. Ya.
4: Ada enggak?
2: Apanya?
4: Lagunya.
2: Ya kita cariin lah ya. Nah. Siap.
4: Salamnya buat Putra tadi ya. Selamat siang.
2: Iya.
4: Terima.
2: Ya Lek, gimana Pak Lek terima nih? Ah, ngilang-ngilang. Oh, kalau Pak JK kemana nih?
4: JK-nya Intel pulang.
2: Kabur, kabur ke ini.
4: Kabur, nggak ada pulsa.
2: Kabur ke Gaya Baru sana katanya. Kena. Terus?
4: Erlangga juga, tapi masih di Bandar Lampung pulang.
2: Siapa tuh?
4: Erlangga.
2: Oh, Pak Erlangga. Ya di Pahoman dia pulang kampungnya ke Pahoman sih. Lebih dekat dia. Oh gitu.
4: Ada Merza juga.
2: Kemana Merza tuh ngilang? Sudah nggak ada kabar berita ini itu sekarang.
4: Di mana pula tempatnya tuh diajak kakaknya?
2: Danau Ranau apa di Oku Timur?
4: Ada apa?
2: Hilang saya. Tahun-tahun itu udah bangunannya keren gitu.
4: Ada Pak Dukernya. Nenek saya.
2: Iya.
4: Ada siapa pula yang
2: siapa lagi di tuh?
4: Ujung Pakuan itu
2: Bunda Ilham
4: Bang Abdul Hamid. Selamat siang ya. Ada Pak Istilan tadi. Siapa lagi ya kira-kira ya. Kira Sipa Sistin. Ada Ipa ya. Ada Putri Bandung juga. Boleh disalami aku selalu ya, walaupun cuma kamu.
2: Iya. Sebelum jendul berkuning ya.
4: Cak Gundu ya. Ada Bu Tommy Banjit. Ada Bu Tempat. Buat semuanya aja.
2: Semuanya aja, oke.
4: Mbak Kembrot.
2: Masih. Mbak Kembrot masih mantau
4: masih
2: terus ya.
4: Masukkan dia malah ke
2: Canda. Iya, iya. Gak apa-apalah.
4: Untuk penarisnya, kita sekeluarga ya.
2: Siap.
4: Panjang umur, semoga
2: dilancarkan segala. Yuk.
4: Makasih atas waktunya RRI untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Ramli yang udah ikutan ya. Di belakang Mang Ramli. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Prodang dari kanan. Halo.
5: Halo Bang Ari.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Eva di.
2: Oh, oke. Okay. Iya, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
2: Sehat. Iya.
5: Lagi lupa izinnya Bang Ari.
2: Yuk, sama-sama emang naik haji gitu ya. Iya, punya Pak Haji yang sekarang memang udah ada mau selesai kan, udah mau, tapi di Padang Arafah panas banget ya. Oke,
5: iya.
2: Mudah-mudahan
5: Bang Ari cepat nyusul naik haji ya.
2: Insyaallah. Amin. Doa kan.
5: Apa lagunya, Bang?
2: Lagunya ada Tabah, kemudian Wakuncar sama Jangan Tunggu Lama-Lama.
5: Waduh, lagunya galau semua lagi.
2: Yang mana dong?
5: Aku mau request saja.
2: Apa tuh?
5: Hatiku Bukan Batu dari Iis Dahlia.
2: Oh, Hatiku Bukan Batu ya. Iyalah, orang daging kok masa batu.
5: Itu ada Bang Apin di dalam itu.
2: Oh gitu.
5: Ada lagu enggak, Bang Apin?
2: Apin. Ya, oh, Apin di Bandar Lampung. Waalaikumsalam nih, tumben si Apin masuk atuh.
4: Iya.
2: Ih. Kelakar cerita nek ya Bang Bandar Lampung masuk asukan.
4: Salam kenal Bang Arya.
2: Iya, atuh mah.
4: Dari warga Candipuro.
2: Candipuro mah ini di Natar atuh.
4: Bukan Lampung Selatan.
2: Oh, Lampung Selatan ya, sama aja lah. Ya.
4: Sehat selalu Bang Arya.
2: Iya, sehat Apin.
4: Sehat jasmani dan rohani panjang berumahnya.
2: Apin, biasanya ini mutiara pagi. Iya, biasanya mutiara pagi. Apin mah aktif orangnya. Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz gimana kalau berkorban begini gitu. Iya si Apin, keren ya. Memang
4: mau ngorbanin apa aja lah.
2: Ini orangnya kreatif banget nih, dengerin mantau RRI dari ujung sampai ke ujung ya. Ya silakan Apin.
4: Ya. Salam untuk semuanya aja lah ya.
2: Gitu aja Apin.
4: Keluarga besar RRI dari SD kanan, salam sehat semuanya.
2: Mudah-mudahan Ustadz
4: lancar ya, Bang Arya.
2: Yuk.
4: Spesialnya untuk yang tersayang aja yang lagi ini nih.
2: Iya. Kenalan di perempat nyangkut ya. Alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan
4: Apin bisa ke sana.
2: Amin ya dong. Kanan. Lampung Selatannya di mana sih Pin? Pasar.
4: Candipuro.
2: Oh Candipuro.
4: Candipuro.
2: Iya. Candipuro itu mah jauh kalau dari Waikanan. Nah,
4: ya dekat hati.
2: Iya, kalau mau naik sepeda juga mah nyampe gitu. Oke.
4: Ya, salamnya untuk semua aja Bang Arya.
2: Oke, siap, Apin.
5: Oke, okay, itu aja Bang Arya.
2: Yuk, sama-sama Epa sama Apin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kehadirannya di siang hari ini. Dan tentunya kita tahan dulu. Tadi sudah ada Bang Ramli, ada Epa, ada Apin juga campur aduk ya. Tumben tuh orang Lampung Selatan juga enggak apa-apa. Ini si Apin memang di mutiara pagi orang yang kreatif banget pagi tanya terus gitu. Jadi hidup suasananya ya. Oke, kalau gitu kita denger lagu yang sudah saya persiapkan di sini, ada yang diminta sama Putra ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti dilanjut. Ada juga Deritamu Deritaku, kemudian Hatiku Bukan Batu gitu ya, dari Isdahlia. Yuk, selamat siang dan selamat mendengarkan.

kemiskinan bukan sekedar angka. Ia adalah cerita tentang keterbatasan, harapan, dan perjuangan hidup. Di balik upaya pengentasannya, ketenaga kerjaan memegang peran penting. Ketika lapangan kerja terbuka, peluang hidup pun ikut tumbuh. Setiap pekerjaan yang tercipta bukan hanya memberi penghasilan, tapi juga menghadirkan martabat dan kemandirian. Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pelatihan, keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja, hingga perluasan akses kerja, terutama bagi masyarakat rentan dari desa hingga kota, dari sekitar formal hingga usaha mikro. Semua menjadi bagian dari solusi. Karena sejatinya, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari dukung terciptanya kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, sebab dengan bekerja, harapan itu nyata, dan kemiskinan bisa kita kurangi bersama.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia direpresentasikan dengan gagah melalui lambang burung Garuda. Lambang ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah simbol perjuangan, identitas, dan pedoman hidup berbangsa. Berikut adalah makna singkat dari 5 lambang yang terdapat pada perisai di dada Garuda. Sila ke-1, bintang emas, artinya cahaya rohani dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Sila ke-2, rantai emas, hubungan manusia yang saling terikat, adil, dan setara tanpa memandang perbedaan. Sila ke-3, pohon beringin, yaitu tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat di bawah naungan kesatuan Indonesia. Sila ke-4, kepala banteng, jiwa sosial yang tinggi dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, padi dan kapas, kebutuhan dasar sandang dan pangan yang mencerminkan keadilan sosial tanpa kesenjangan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat siang menjelang sore mendengar dimanapun Anda berada. Saya menunjukkan pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih ada 30 menit ke depan ya. Baik, sudah terhubung kembali di line telepon di 0723476197. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.
2: Halo juga Bang.
1: Iya, apa kabar Pak D?
2: Sehat-sehat aja, udah lama gak berbicara.
1: Oh gitu, ya. Lagi posisi di mana nih Pak D?
2: Ini di rumah Pengarep.
1: Oh, rumahnya di?
2: Seputaran
1: stasiun. Kirain lagi jalan-jalan Pak D-nya.
2: Ya ya.
1: Gitu ya, sehat ya Pak D?
2: Panas terus, sehat.
1: Iya, yang pertama kan sehat Pak De. Kalau sehat kan ya. Enak toh Pak De, memakan ikan asin juga enak Pak De.
2: Betul.
1: Gitu. Cuaca emang panas sih, dikasih hujan salah kita nih ya.
2: Iya.
1: Dikasih hujan salah, panas salah.
2: Dikasih panas salah.
1: Maunya sedang-sedang aja gitu kita ya.
2: Iya.
1: Tapi nggak bisa. Ya Pak De, lagunya ada Tabah. Terus, kalau Pak D milih apa tuh?
2: Kak, saya pilih Arabik.
1: Apa tuh judulnya?
2: Milikku.
1: Oh, milikku seorang, gitu ya?
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak D.
2: Salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda. Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore.
1: Iya, apa kabar Ibu Yuli?
2: Mas Badai di Muara Dua, Bang Herman, Bang Ramli,
1: udah
2: Abang Isinan di KM10, Bang Tommy, Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekat, Pak Tukul, Pak Trimo,
1: Pak Jega,
2: Amir Gunung Labuhan,
1: Pak Amir,
2: Amir Gunung Labuhan, ya Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan
1: RRI
2: Kanan di Baradatu, selamat siang, Abang Durenya, Abang Radulnya, Putra Palembangnya.
1: Di mana tuh?
2: Di Putra Palembang.
1: Di Martapura.
2: Ya, yang di Martapura.
1: Ya, terus.
2: Sulhamid di Pekuon Ratu. Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke.
2: Buat Abang Duren di Talangkaret.
1: Ya.
2: Buat Bunda Pur, Talangkaret, semuanya yang sedang mendengarkan RRI Wekanan.
1: Iya.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Jangan lupa ngopi, biar nggak ngantuk.
2: Buat Bang Arisnya, selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Panjang umurnya,
1: amin.
2: Murah rezekinya.
1: Amin, ya Allah.
2: Keluarga besar,
1: amin.
2: Bang Arisnya.
1: Amin, amin, amin.
2: Bang Darman mau pamit, RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Iya pun, waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Pak Darman yang ada di stasiun kereta api Lamongan Umbo ya. Ya Pak D, kalau panas-panas gini, ya katanya minum es tapi malah nggak kurang sehat ya. Tapi kalau hangat-hangat, kopi santai ya teh ya. Akal-akal gitu ya. Kita dengar lagu berikut dari Minta Maaf Pak Didarman dengan Milikku.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah, melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia.

Saudara pendengar, sejalan dengan berbagai program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk pangan lokal, beras dari petani lokal ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah baik dibandingkan beras dari luar daerah. Selain lebih segar karena diproduksi dan didistribusikan lebih dekat, beras lokal juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani di sekitar kita. Dengan memilih beras lokal, kita ikut mendukung pertanian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga membawa manfaat besar bagi perekonomian daerah.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tambah terasa kita di penghujung kita Pro Dangdut RW Kanan untuk hari ini Minggu, lembaran yang ke-31 di bulan Mei 2026. Tapi jangan kemana-mana, nanti di season kedua kita akan bergabung juga ke Pro 4 pada Lampung, tapi juga ada tetap dangdutnya, goyangnya. Dan tentunya nanti akan banyak rekan-rekan juga yang akan mana-mana semuanya. Jadi terima kasih banyak yang sudah ikutan di siang menjelang sore. Ada Pak Munir, ada Bang Ganteng juga, ada Putra, ada Pak Ramdi, Epa Apin. Jauh-jauh Apin dari Candipuro sana, Lampung Selatan lagi. Ada juga Pak D. Darman. Oke, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Dan tentunya semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan bergabung ke program 4 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya selamat sore dan selamat mendengarkan.

Minamari, Bupati Pring Sewu Rianto Pamungkas melakukan groundbreaking pembangunan jaringan pipa sistem penyediaan air minum SPAM Ibu Kota Kecamatan IKK Wai Sepanggasan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Sukoharjo. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Lampung tersebut akan melayani wilayah Kecamatan Banyumas, Sukoharjo, dan Adiluih. Menurut Dianto Pamungkas, pembangunan SPAM IKK Wai Sepanggasan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Beralih ke warca selanjutnya, Institut Teknologi Sumatera ITERA bersama pemerintah Kabupaten Pesawaran membahas penguatan kerjasama pengembangan komoditas kakao dalam rapat koordinasi perpanjangan dan pembaharuan nota kesepahaman MOU serta perjanjian kerjasama PKS di gedung ITERA. Komoditas kakao menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ITERA, Insinyur Arif Rahman, mengatakan ITERA siap mendukung pengembangan ekonomi desa berbasis potensi unggulan daerah melalui inovasi teknologi, penyusunan proses bisnis, dan pendampingan masyarakat. Sementara itu, staf ahli Bupati Pesawaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan Insinyur Jainal Abidin MT menyampaikan selama ini hasil kakao masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diterima petani belum maksimal. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Dan Minak Muari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri. Di program selanjutnya itu Prodangdut, nanti Anda akan ditemani oleh adik kita yang cantik jelita, yaitu Julita Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat sore Mina Magi. Gimana nih kabarnya di hari sore ini ya, di hari Minggu 31 Mei 2026, di penghujung bulan gitu ya. Dan untuk Mina Magi, kita akan masuk nih di Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi untuk Mina Magi yang mau request lagu, kirim salam, bisa bergabung bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 72

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

Budaya Lampung. Dan untuk minum lagi di program Rodangdut sore hari ini akan kita lanjutkan setelah kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut di sore hari ini, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegasnya agak kencengan gitu.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Minamagi, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Tentu yang cerah sekali gitu ya. Hari ini cuacanya masya Allah terik sekali ya. Dan itu juga menjadi petanda bahwa Julita juga akan selalu bersinar. Iya. Menemani Minamagi semua di Prodang sore hari ini. Yuk yang udah tulit-tulit lagi, yuk diulangi lagi ya. Kita bergabung ke Prodang sore hari ini dan bisa bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat. Kenapa sih Bang?
1: Tengah satu loh Bu.
0: Oh iya dong.

0: mau besok tanggal 1 gitu kan, harus pokoknya harus semangat, harus
1: bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila dan kejadian Ibu Juli.
0: Iya kan, jadi ketahuan kan sama Abdullah kan. Apa mau minta traktir atau gimana?
1: Enggak usah repot. Aku dengerin juga, bahagia juga, seneng kok, Bu.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Makasih loh.
1: Itu yang pertama ya. Menunjukkan rasa sayangku kepada RRI Pompa Radio Budaya Lampung. Yang kedua yaitu rasa apa ya, kebahagiaanku tuh karena bisa membuat penyiarnya tuh mau ketawa dulu, Bu.
0: Oh gitu ya. Aduh. Ikan
1: Bu, Non. Putri, ini lagu kesayanganku, Bu.
0: Nopo lagune? Happy Asmara toh.
1: Oh, apa isok tuh ngomong Jawa sampean iki, Bu?
0: Oh, sakit gue ngomong Jawa.
1: Tenan pora.
0: Kenapa?
1: Tenan pora.
0: Iya, sakit sak kedik-kedik
1: ini. Pun sampean, Bu, Bu.
0: Ajeng lagu nopo?
1: Kuwi arep request anu lho, Bu, saka pembekat jenengan iki Lilis Karlina bulan Sparo ini ora, Bu?
0: Lilis
1: Karlina bulan Sparo.
0: Eneke Lilis Suryani.
1: Yes, bahasa Bu, Markona ya kena. Yang penting bulan Sparo ya, Bu ya.
0: Sik, digolek isik judule. Bulan. Bulan Sparo.
1: Iya, Bu.
0: Oh, enten. Nah, Lilis Karlina nggih.
1: Lah, wis cocok. Apa lho Bu seneng RRI sing ora enek? Julita lho enek.
0: Enek, monggo.
1: Ibu Julita lho enek.
0: Nggih kan?
1: Heeh.
0: Sesuk wis gajian aku seneng pokoknya, Pak.
1: Iya, seneng aku gini, iya. Bisa kelasiran, atau liburan, atau?
0: Nggak, liburan.
1: Liburan dibuatin Tasik Malaya, pernah Bandung?
0: Oh, nang Padang, no?
1: Wah, mabok.
0: Masuk, pokoknya. Ajeng melu, napa piye, Pak?
1: Masih apa lah, aku masih ganti ke Paris, Mas Wai.
0: Mas, siap, Mas Abdullah, Mas Ganteng.
1: Ya, saya betul sampai selalu lah.
0: Iya, cocok pokoknya ya.
1: Ya, yes, pokoknya cocok karena gerindok ya, Bu ya.
0: Mantep.
1: Tang Mas dan anak-anak sehat, yuk.
0: Alhamdulillah sehat, Mas. Sampean pripun kabare?
1: Alhamdulillah waras, yuk. Sehat walafiat, ora gemblung.
0: Alhamdulillah. Gemblung sithik ya mboten napa-napa.
1: Kowe lan kok RRI prosesnya ora nak gemblung.
0: Enek kancane gemblung-gemblungan nggih.
1: Ya. Ya, pokoknya kagum sampean motor nyun, Bu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Abdullah ya. Dan jadinya ngomong Jawa ya. Dan untuk Minamwagi yang mau request lagu, kirim salam Pro Dangdut, ini masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
2: Waalaikumsalam, Sobi Pun.
0: Iya pun, Bang Senen gimana kabarnya sore hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, cerah juga ya Bang.
2: Iya.
0: Oke deh, lagunya nih Bang, yang mau kita puterin. Ada Bulan Separuh dari Lilis. Boleh, boleh. Salamnya silahkan Bang.
2: Bunda Res Jaga Baya.
0: Iya.
2: Semoga sehat. Omah Gila Jambatan Kembar, Bunda Sekelemayan, Bunda Sambara Putimur, Lidia Pesewaran, Putri Wadim, Wadim Pesewaran, Tenggir Yogyakutatan, Nordin Pulau Seperti, Bersan Dira Jabata, Basir Asetani, Omah Pongki, Satu Asun Tugugulan, Romli di kanan, Epa di kanan, Limo di kanan, Isa di kanan, Edok Sedok, Pandi Delman di kanan.
0: Oke, siap deh Bang Senen.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya. Dan kita juga buka nih di line telepon kita, di WhatsApp kita ya, di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ramli gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nona Karisma ya?
0: Bukan, ini dengan Julita Bang.
3: Iya. Sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah sehat. Bang Ramli di Waikanan juga sehat ya Bang?
4: Sehat, alhamdulillah, tapi agak mendung ini.
0: Waduh, di sana mendung, di sini mataharinya udah kayaknya 35 derajat Celcius ini, panas sekali.
4: Ya, mudah-mudahan jangan kemarau aja, Mbak.
0: Benar, ntar kalau udah kemarau agak susah-susah air panas susah, gitu ya.
4: Susah air gitu.
0: Benar. Oke deh, lagunya nih yang mau kita puterin Bang Lamli sore hari ini ada Bulan Separuh dari Lilis Karlina, Tercantik di Dunia dari Arafik, sama Untuk Apalagi dari Mansyur S.
4: Ya, yang tercantik di dunia ajalah.
0: Boleh. Salam-salam silahkan Bang Ramli.
4: Salam-salamnya buat Bang Senen tadi ya, selamat sore. Ada Mama Dela Jembatan Kembar, ada Bang Darman, ada JK, ada Alek Trimo ya. Ada Apim Bolo-Bolo juga, ada Ipa, ya, ada Bunda Ram juga. Selamat sore. Ada Pak Dekatiman, ada Mbak Jarbo, ada Bang Irin, ada Bibi, ada Bunda Samba, ada Awa Putri, ya. Ada Jomlo juga, ada Tajudin, ada siapa lagi Bang Feli. Saya punya nyanyi kau Mbak.
0: Oke, siap deh Bang Ramli.
4: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Panjang umur. Murah seki, dilancarkan segala urusannya Mbak Julita ya.
0: Amin Bang.
4: Sehat selalu sekeluarga.
0: Iya, amin.
4: Terima kasih atas waktunya RRI Pro 4 terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Bang Ramli di way kanan ya. Dan udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya sore hari ini?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, di Minahasa gimana nih cuaca di sore hari ini? Panas, mendung?
5: Mendung hari ini dan baru selesai diguyur hujan tadi. Gerimis aja
0: ya. Oke deh, udah masuk musim kemarau belum di sana di Minahasa Bang?
5: Kayaknya enggak deh, karena hari ini mendung, terus kemarin juga sama juga.
0: Oke, gitu. Berarti intensitas curah hujannya masih lumayan banyak ya?
5: Iya.
0: Oke deh. Lagi ada kesibukan apa di sore hari ini Bang?
5: Nggak ngapa-ngapain sih nih Mbak Julita, dengerin Mbak Julita siaran aja.
0: Oke, berarti kalau emang udah sore-sore jam-jam segini, udah tinggal menikmati waktu sore aja ya. Udah ya, malam ya di sana? Udah malam ya Bang?
5: Enggak, masih sore. Bedanya 1 jam aja Julita.
0: Oh, 1 jam, bukan 2 jam ya?
5: Bukan, kalau 2 jam itu Indonesia Timur.
0: Berarti Minahasa ini masih masuknya barat ya? Masih 1 jam ya? Masih
5: Indonesia Tengah.
0: Oke.
5: Okay, kalau Lampung barat, kalau yang lain itu timur.
0: Berarti cuma selisihnya 1 jam aja ya sama Lampung ya.
5: Iya, jadi di sini mau jam 5 ini, kalau di Lampung kan mau jam 4.
0: Benar. Oke. Okay. Berarti masih lumayan terang ya jam 5 ya.
5: Iya, okay. Betul. Oke.
0: Di sore hari ini mau request lagu atau ngikut aja?
5: Ikut aja.
0: Ikut aja. Mau salam-salam mungkin Mang Tajudin.
5: Iya, Mbak Julita apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat hari ini. Bang Tajudin sehat juga ya?
5: Iya, makan siang pasti udah ya, ada suara ini.
0: Iya, udah alhamdulillah.
5: Iya. Oke, salam buat tadi Bang Ramli ya, Bang Ramli. Yang udah salamin, salam balik juga. Apa salam kenal kali ya, karena mungkin baru pertama salam dan mungkin sering dengar-dengar juga.
0: Benar.
5: Terus buat kru-krunya Pro 4 Lampung, Mbak Julita yang tugas, terus siapa? Mbak Amalia, Mbak Nona, aku salamin yang wanita-wanita aja, yang pria-pria juga dapat, tapi yang wanita-wanita aja deh gitu.
0: Okay,
5: semua kru-krunya Pro 4 deh semuanya, pria-wanita. Okay.
0: Siap Bang.
5: Ya, buat Mbak Julita jaga kesehatan, sampai ketemu besok siang ya?
0: Iya betul.
5: Oke, makasih Mbak Julita. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan untuk Mina Muagi, pro downloadnya itu berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Mina Muagi mau request lagu, kirim salam, tentu juga masih bisa ya di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum berempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Benar. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
6: Biasa, Nasrun di Sulteng.
0: Oke deh, Bang Nasrun, gimana kabarnya siang hari ini?
6: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita, Mbak, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, Bang Nasrun ya.
6: Iya.
0: Oke, sore hari ini, Bang, lagu dangdut yang mau kita puterin ada Bulan Separuh dari Lilis Karlina, Tercantik di Dunia dari Arafik, sama Untuk Apa Lagi dari Mansyur S.
6: Jangan Untuk Apa Lagi, yang tercantik lah.
0: Waduh, cantiknya untuk siapa sih ini, Bang?
6: Iya, punya lah. Mungkin yang lain.
0: Bisa aja. Salam-salam silahkan, Bang Nasrun.
6: Aku kan lihat di profilnya di RRI. Oke deh.
0: Salam-salam.
6: Sama-sama, balakinya rasa petugas. Selalu ya bersama keluarga rumah. Ya, minal adin, pahizin, mohon lahir dan batin, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama, Mbak.
6: Semua krunya dari Bapak Kujol ya, dari selamat sore, selamat melintasnya. Saya selalu, salam satu hati semuanya. Ayah, selamat kompak semuanya lah. Tanpa terkujol ya, kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Bang Nasrun ya. Dan untuk Mina Muagi, pro dangdut nanti akan berlanjut ya setelah wasya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang udah di request sama Mina Muagi semua, yaitu Separuh, Bulan Separuh.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryaman mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik menempati pos baru untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga solidaritas demi mendukung kemajuan di era guna memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Ella juga meminta sekretaris daerah, para asisten staf ahli, hingga kepala OPD untuk menjadi contoh dan teladan bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Menurut Ella, kekompakan dan sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat, sejumlah pejabat yang masih kosong akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau SELTAR. Informasi selanjutnya, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryaman bersyukur lantaran pemerintah kabupaten atau Pemkab kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Menurut Ella, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sebab capaian tahun ini menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-8 kalinya secara berturut-turut yang berhasil diraih. Dan Ella menegaskan, capaian opini WTP bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian Wajah pukul 14, Moloko Tungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minamagi, siapa sih yang kira-kira merana ya di akhir bulan ini gitu ya. Jangan merana-merana, besok udah tanggal 1 gitu kan. Dan untuk Pro Dangdut sore hari ini tentu berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minamagi nih yang udah tulit-tulit, yuk bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Bro.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang Hamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Hamam sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baliknya.
0: Alhamdulillah baik juga Bang Hamam. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Bang?
1: Lagi sibuk teleponan.
0: Sibuk teleponan, aduh, jadi seneng deh ditelepon. Iya. Oke deh Bang Hamam, sore hari ini lagu yang mau kita puterin itu ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Aku Suka dari Dewi Persik, sama Tirani dari Lesti. Mau lagu apa nih Bang Hamam?
1: Lesti aja.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Bunda, Bunda Samba. Selamat sore Kakak Nabila. Selamat sore Uang Putri. Selamat sore Mama Tila, Kakak Eva. Selamat sore. Terus Bunda Silvi. Selamat sore. Terus Abang Jomblo, Abang Topan, Abang Edo. Selamat sore Kang Maman, Kang Irin, Kang Bahrin. Selamat sore. Sore update dulu-dulu. Terus Mbah Jarwo, Pak Jajan Jaini. Terus semuanya aja.
0: Oke, siap deh Bang Hamam.
1: Kak Julitanya Mat juga. Semoga sehat selalu ya Kak.
0: Amin. Terima kasih Bang.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya, sama-sama. Oke deh, langsung ya terputus. Dan untuk Minamagi nih yang mau request lagu, kirim salam juga masih bisa ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke deh, belakang Bang Hamam udah ada masuk. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda ini jadi beralih nih dari WhatsApp ke telepon biasa ya.
2: Iya, orang tadi belum diangkat, tau-tau kan siapa yang duluan ya.
0: Bener banget. Gimana,
2: gimana
0: nih
2: kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat. Lagi rewangan ini.
0: Kenapa?
2: Lagi rewangan baru pulang.
0: Oh gitu, acara apa sih nih Bunda?
2: Itu ponakan mau nikah hari Jumat.
0: Waduh, bantar makan-makan enak nih.
2: Iya tuh, lagi mau riungan, ntar malam lagi bungkusin. Nah, Bunda ini pulang dulu.
0: Iya.
2: Mau mandiin cucu kan, beres-beres dulu.
0: Dapat orang mana Bunda?
2: Dapat orang Medan.
0: Waduh, jauh benar.
2: Iya, itu kan kerjanya dia kan kadang-kadang di Cikareng, kadang-kadang di Tangerang gitu. Ponakan aku yang perempuan.
0: Oke, berarti emang kerjanya yang saudara Bunda Eni juga emang sering keluar kota ya?
2: Iya, kerjanya kan itu loh, apa sih yang bangunan gede itu, proyek.
0: Oh gitu, jadi dapat jodohnya juga orang-orang luar kota ya? Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah Bunda Eni ya.
2: Amin.
0: Amin, oke deh. Sore hari ini lagunya nih Bunda yang mau kita puterin ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, sama Aku Suka dari Dewi Persik.
2: Yang terakhir.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Bang Nurdin Pulau Sedusi, terus Amir Lampung Timur, Topan Kota Karang, Bang Tendi, Mas Suradi, Bacarwo, Bunda Saba, Bunda Tin, Mama Pungki, Nabila Diwelune, Mama Adila, terus Ibu Ros di Kedamaian. Buat Julita, semoga sehat selalu ya Julita.
0: Amin.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bunda Eni ya di Kemiling. Dan untuk Minamu lagi mungkin nih yang kayak lagi Bunda Eni lagi sibuk gitu ya, di sela-sela kesibukannya, yuk kita mengudara di Perempat ada di Bandar Lampung. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak cantik?
3: Dari Kak Eva, Kak Juli secantik.
0: Aduh, Kak Eva kenapa lemes banget sore hari ini?
3: Baru bangun tidur.
0: Aduh, baru bangun tidur. Tapi suaranya udah cantik banget loh. Belum mandi dong?
3: Belum.
0: Belum. Gimana kabarnya sore hari ini Kakak Eva?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Suasana hati gimana?
3: Cerah dong.
0: Oh, cerah dong. Cocok deh kalau cerah gini. Aku jadi enggak takut kan nanya-nanya. Oh. Oke, di sana mendung tapi ya tadi kata Bang Ramli ya.
3: Iya, tapi hatiku gak mendung.
0: Iya benar, hatinya gak mendung. Tapi si abang belum mengudara loh sore hari ini.
3: Ya abang gak tahu, tadi kan teleponan tapi aku tidur.
0: Oh gitu, ditinggal tidur. Aduh bang, kasihan deh ditinggal tidur. Coba telepon ke Perompa, ditemenin nih. Ya kan, sama Dapro Dangdut sore hari ini. Oke deh, kakak Eva mau request lagu atau mau dicariin lagu siapa nih biasanya, Lesti?
3: Apa aja lagunya itu?
0: Kalau ini ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, sama Aku Suka dari Dewi Persik.
3: Oh, dari Lesti aja lah.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Salam ya untuk semua jalah Kak Julita mau mandi soalnya.
0: Oke deh, siap.
3: Spesialnya buat abang paket tidur tadi.
0: Iya.
3: Iya. Buat Kak Jolitanya, semoga sehat selalu, panjang umur-umurannya ya.
0: Amin.
3: Ucapnya biasa, ucapannya I love you.
0: Oke deh.
3: Yaudah ya Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, dengan Kakak Eva ya. Dan dapat salam I love you tuh dari Kakak Eva untuk Bang Apin Bolo-Bolo. Yuk Bang Apin di salam balik dong Kakak Evanya ya kan sore hari ini. Dan minum lagi di sore hari ini tentu Pro Download masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam Perempat Bandar Lampung, Kisinan Munir.
0: Iya,
1: di Waikana.
0: Siap Kisinan Munir, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Udah nyate belum kemarin nih Kisinan?
1: Ya ada, terus nyate. Soalnya kambingnya itu kan 8.
0: Iya.
1: Apa itu, sapinya 2, itu patungan itu Mbak Julita.
0: Oh kan? Banyak oh, berarti ya Kisinan iya. Munir ya.
1: Iya, alhamdulillah. Mm-hmm. Ya kita iba Nabi Ibrahim kan.
0: Benar.
1: Mudah-mudahan ada manfaatnya kan.
0: Benar banget. Ya, oke deh, tapi sehat ya Kisinan Munir.
1: Alhamdulillah sehat mah ini.
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh, lagunya yang mau kita puterin di sore hari ini Kisinan Munir, ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Aku Suka dari Dewi Persik. Mau lagu apa?
1: Elvis Kisi aja Mbak Nerita.
0: Boleh, salam-salamnya yeah. Silahkan Kisinan yeah, Munir.
1: Salam-salamnya, terima kasih waktunya. Salam-salam untuk Emi yang ada di Kemili, ya, Bang Topan, kemudian Sultan Sebuah yang ada di Lampung Tengah ya, Sultan Sebuah ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, Pendi ya, di Oku Selatan, kemudian Julita, kemudian Winan ya, Medi, Kamelia, kemudian Jarwo, Senen, Ido, Samba yang ada di Lampung Timur ya, ada Samba Mbak ya.
0: Kenapa?
1: Lampung Timur dapat Samba ya.
0: Aduh, aku belum hafal nih dari mananya nih Kisinan Munir.
1: ya pokoknya untuk Bunda Samba gitu ya.
0: Siap.
1: Kemudian Aditya, kemudian Nabila, Putri Nurdin, kemudian Najenton yang ada di Oekandis.
0: Iya.
1: Kemudian penyiarnya Nalion, kemudian Nabila, kemudian ini kan Mbak Julita ya tadi ya.
0: Benar.
1: Ya, maaf ya ini majelisnya ya, semoga sehat selalu. Terima kasih ya waktunya sudah diberikan semua ya. Untuk yang di kanan ya, yang mendengarkan siaran Perempat Bandar Lampung, selamat sore, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kita harapkan ke depannya lebih bagus pada hari ini. Kemudian yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, semuanya selamat sore, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Waikanan ini 15 kecamatan, tidak terkecuali yang mendengarkan RRE Perempat Bandar Lampung, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, kemudian untuk Mbak Julitanya ya, salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu. RRI Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung, tapi pun terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh dengan Kisinan Munir ya. Dan tentu sore hari ini Pro Danut masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk minum lagi yuk gitu kan, yang disela kesibukannya gitu, yuk kita mengudara bersama kami di Pro Danut sore hari ini, karena dangdut adalah kita ya. Di 255112. Oke deh, dadah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Perempat.
4: Assalamualaikum juga Mbak Julita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
4: Dengan Bang Darman di seputaran stasiun.
0: Oke deh Bang Darman, gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat-sehat ya Mbak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Bang Darman ya.
4: Kita sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kang Darman.
4: Amin.
0: Oke, lagu dangdut sore hari ini yang mau kita puterin nih Kang Darman, ada Tirani dari Lesti, Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi, Aku Suka.
4: Sumpah Benang Emas aja Mbak Julita.
0: Siap. Salam-salamnya silahkan.
4: Salam-salamnya buat Abang Senen, Abang Edo.

0: Mbak Eni, Bang Sandy, Mbak Julia, Putra Doren, ada Rudin di Kwek Baradatu, Abang Jarwoyo, Abang Apin, Abang Bolo-Bolo, Abang Jomblo, Mbak Ros, Bunda Nay, Mbak Woputri, Mbak Topan, Seunyin Jawa, Mbak Julita, Semak Ketapa, selamat sore buat Mbak Julitanya, selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besarnya Mbak ya.
1: Amin Mak.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak ya.
1: Siap Bang Darman.
0: Bang Darman mau turun.
1: Iya.
0: RRI mengudara untuk Indonesia tapi pun.
1: Iya pun, oke deh Mang Darman ya di sore hari ini. Dan tentu nih Minamogi di Prodango sore hari ini juga yang masih mau bergabung bersama kami, masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan nanti juga kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagunya dari Tirani.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Mina Mwagi masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan Mina Mwagi, kita masih dalam program Pro Dangdut di sore hari ini. Jadi Mina Mwagi, yuk yang mau request lagu kirim salam, masih ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu nih ya, kurang lebih ada 20 menit lagi ya. Dan ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: iya pun, nah bang, kok baru nongol bang?
1: Iya, baru nongol, baru bangun tidur.
0: Aduh.

0: mentah.
1: Waduh.
0: Sekarang saya sedang bertanya tentang Mbak Jovita.
1: Begitu. Tanya apa ya, sih?
0: Lagi apa saya ini ya? Lagi berdua saya ini.
1: Lagi apa?
0: Lagi berduaan.
1: Sama siapa?
0: Sama Mbak Jovita.
1: Aduh jangan, ya. Nanti didengerin sama Kakak Eva.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Apin gimana sehat?
0: Abi ini rada-rada gimana lah? Kadang sehat, kadang gila, kadang stres juga nih.
1: Oh gitu, gila karena ya. Cinta ya?
0: Keluarga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Apin juga mudah-mudahan sehat selalu ya Bang.
0: Amin,
1: ya Allah, amin. Oke deh, lagunya Bang yang mau kita puterin. Ada ya. Mengapa dari Eri Susan, Duka Dalam Cinta, Elvi Sukaisi, Ini Dangdut dari Abim Ngesti. Ada yang cocok gak?
0: Ada, semuanya putar aja lah.
1: Boleh, salam-salamnya silahkan.
0: Salam ya buat Mbak Jovita, sama keluarga bersama satu ya.
1: Amin.
0: Sehat jiwa dan raga, mudah-mudahan selalu bahagia. Mudah-mudahan sukses lancar ibadahnya dan selalu nurut Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga ya.
1: Amin.
0: Sama Bapak Kepala RL Satol ya. Pokoknya dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama SPW kanan semua Satol ya. Sama Bang Heri ya, Bang Heri. Bang siapa tuh yang di kanan itu?
1: Yep.
0: Pokoknya itulah yang
1: Bang
0: tadi saya nebeng. Yang tadi nebeng sebentar sama Adela ya Pak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Satol ya.
1: Iya.
0: Sama keluarga besar dikasih ke selalu ya.
1: Mm-mm.
0: Sama Bang Satralu ya, sama itu Ayu ya. Spesialnya salamnya untuk semuanya aja lah ya. Karena
1: siap,
0: waktunya
1: bang.
0: Mau ini ya.
1: Iya.
0: Pokoknya biasa yang ngapi salamin, mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Amin, amin.
0: Mantap semuanya. Spesial ya.
1: Mm-mm.
0: Buat Dede Epa Adelia Satralu ya.
1: Mm-mm.
0: Mudah-mudahan sukses lancar. Ucapannya satu aja lah. I love you.
1: Siap.
0: Iya. Makasih Mbak Jovita ya.
1: Sama-sama ngabin.
0: Mbak Jovita, jaga kesehatan.
1: Iya, amin.
0: Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.
1: Iya.
0: Rompat, suara budaya Lampung. Covid, Gasi Alam ketemu Semarkum. Aku pamit. Gasi Alam ketemu Semarkum. Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Bang Api nih pantun ya di sore hari ini. Dan tentu masih tunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak
1: Jelita. Iya, selamat sore Bunda Samba ya.
2: Nisan di Jagabaya.
1: Cakep.
2: Di Jagabaya.
1: Siapa?
2: Bunda di Jagabaya.
1: Bunda mohon maaf suaranya putus-putus.
2: Di Jagabaya.
1: Di Jagabaya.
2: RR.
1: Oke deh, gimana kabarnya sore hari ini Bunda?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Bunda Ros.
1: Bunda Ros, oke deh mohon maaf suaranya putus-putus tadi Bunda Ros.
2: Iya. Ya.
1: Kayaknya ya. Tapi sehat ya Bunda Ros ya.
2: Sehat, Jelita sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana daging kurban udah dimasak belum?
2: Apanya sudah dimasak?
1: Daging kurban.
2: Sudah habis kok. Sudah berapa hari?
1: Sudah berapa hari ya. Oke deh, lagunya Bunda Ros yang mau kita puterin di sore hari ini. Ada Mengapa dari Eri Susan, Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, Ini Dangdut dari Abim Ngesti. Mau lagu apa Bunda Ros?
2: Nomor satu aja, Mengapa aja.
1: Boleh, salam-salamnya silahkan Bunda Ros.
2: Yang salam tadi buat Apin bolak-balik ya.
1: Mm-mm.
2: Selamat sore, Apin bolo-bolo, Bunda Samba, Bang Edo, Bang Ngarawi, Bang Senen, terus Bu, apa sih, Wo Putri, buat Bunda Tin di Lampung Timur, selamat sore. Buat Nabila di Wailuni, buat Rara di Kebon Air, di Sungai, buat semuanya aja.
1: Oke siap Bunda Ros.
2: Buat Jelita, selamat sore, selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Iya Bunda.
2: Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ros ya di Jagabaya. Dan Mina Muanggi nih di Prodang sore hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Yuk yang mau bergabung mumpung masih ada waktu nih. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
3: Bagus karena suara HP-nya.
1: Kenapa?
3: Suara HP-nya jelas gak?
1: Agak kurang, agak suaranya agak kecil sih Bunda. Suaranya udah. Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Dari Ibu Ros Kedamaian.
1: Oh, Ibu Ros di kamu. Ya. Oke, salam kenal juga Ibu Ros ya.
3: Iya, baru ini ketemu sama Mbak Cirita.
1: Iya. Kan? Iya benar. Aku juga baru kedengar apa?
3: Ibu ya, Ibu Ros Kedamaian.
1: Iya, salam kenal ya Ibu Ros ya.
3: Oh ya, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu Ros juga gimana sore hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah juga sehat juga.
1: Alhamdulillah
3: sehat.
1: Iya benar. Yang penting sehat bisa makan kita ya, Bang Bunda ya.
3: Iya.
1: Oh, kini lagunya
3: apa, Mbak?
1: Ada Mengapa dari Eri Susan, Duka Dalam Cinta Elvi Sukaisi, Ini Dangdut dari Abim Ngesti. Mau lagu apa nih, Ibu Ros?
3: Ikutan sama Bunda Ros tadi aja lah.
1: Boleh. Salam-salamnya silahkan. Iya.
3: Ini tadi ada dari W kanan ya?
1: Iya, ada juga di W kanan. Ini di relay W kanan.
3: Oke, kalau W kanan dulu, soalnya ini W kanan juga nih. Cuma lagi merantau di Bandar Lampung.
1: Oke, siap. Silahkan.
3: Nah, dulu ini sama siapa tadi? Isinan Munir ya tadi ya?
1: Iya, benar.
3: Nama abang isinya Bang Isinan Munir dari itu dari Wai Kanan Semengo itu sama-sama kampung sama orang tua saya semua ini.
1: Oke, siap Bunda.
3: Salam kenal Bang Isinan Munir.
1: Iya.
3: Ini kita di Wai Kanan juga ini. Yaitu sama siapa tadi ya? Sama Bang Putra. Putra Turen. Bang Jeka, Wai Kanan juga, Bunda Ilham, Wai Kanan, Tuan, Eva di Wai Kanan, Kosoy, sama Bang Darman, Wai Kanan, Pulang Bangan, semuanya ajalah Wai Kanan.
1: Oke sih ya, Ibu Ros.
3: Ya, udah itu, dia lanjut kita Bandar Lampung. Sama Topan di Pecataran, selamat sore, saya jauh di Teluk. Wah, Putri sama Odonya dan Nabila di Wajunuk, Atin Bolo-Bolo, Bang Nurdin, Pulau Sedesi, sama Bunda Samba di Lampung Timur, Bunda Rosadi, yaitu A.A. Asidi, di Panjang, Bang Jomblo, sama sama Mbah Jarwo Batu Atin di Tumudoran semuanya kita Mbak.
1: Oke siap Ibu Ros.
3: Mbaknya cerita selamat tugas.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Ibu Ros di Kedamaian ya. Dan salam kenal untuk Ibu Ros. Ini dengan Julita penyiar di Perempatan dari Bandar Lampung. Dan semoga kita selalu ya ditemani dengan Ibu Ros nih di Prodangdut sore hari. Dan minum lagi Prodangdut. Ini juga Mas udah di penghujung acara gitu ya. Dan untuk minum lagi, terima kasih banyak nih yang udah berpartisipasi bersama kami di Prodangdut sore hari ini, yang udah menemani Julita ya Prodangdut dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita bersama Julita di sore hari ini. Namun kebersamaan Julita tetap masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Program Studi Teknologi Industri Pertanian atau TIP Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Panti Sosial Anak Darla Amana, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan ramah lingkungan dan hand sanitizer berbahan minyak atsiri bagi anak-anak penghuni panti. Program yang diinisiasi kelompok keahlian rekayasa proses dan sistem pengemasan prodi TIP ITERA ini bertujuan membantu menekan biaya operasional panti sekaligus memberikan keterampilan praktis terkait produk kebersihan. Ketua Tim PKM Dr. Amana Afilia STP MSI mengatakan kegiatan bertajuk penguatan higienis melalui edukasi dan pembuatan hand sanitizer dengan menambahkan minyak atsiri di Panti Sosial Anak Darul Amanah disusun berdasarkan kebutuhan mitra. Dan selain hand sanitizer, peserta juga dilatih membuat sabun cuci tangan dengan tambahan minyak atsiri sebagai pewangi alami. Pelatihan berlangsung interaktif mulai dari pengenalan bahan baku hingga pengemasan produk. Informasi selanjutnya, meski diprediksi musim kemarau telah terjadi di wilayah Lampung sejak Mei tahun ini, namun intensitas curah hujan masih terjadi di wilayah Lampung. PMG Muda, Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Lampung, yaitu Agung Biantoro ini mengatakan, gangguan cuaca di wilayah Lampung menjadi salah satu penyebab intensitas curah hujan masih terjadi pada musim kemarau saat ini. Sebelumnya, analisis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengatakan, pemerintah Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, menurut Wahyu Hidayat, BPBD Provinsi Lampung juga melibatkan relawan desa tangguh bencana atau Destana. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi langkah penting mengingat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan suhu udara dan meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Lampung yang dinilai dapat memicu terjadinya kekeringan lahan pertanian maupun kebakaran hutan dan lahan. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita di sore hari ini, dan kita akan dengarkan ataupun kita putarkan lagu-lagu Nusantara, dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

pasokan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwaji, ini ada informasi di mana Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara ini mengapresiasi pengembangan kawasan wisata Cimanggu di Kabupaten Bandung karena dinilai dapat mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dalam proses pembangunannya. Dan menurut Iswara, pembangunan di kawasan wisata tersebut ini dilakukan dengan konsep ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu keberadaan hutan yang menjadi bagian penting ekosistem di wilayah Bandung Selatan. Ia juga mengatakan pendekatan tersebut penting mengingat luas kawasan hutan Jawa Barat saat ini masih berada di bawah target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, Jawa Barat memiliki luas sekitar 3,4 juta hektar dengan kawasan hutan yaitu sekitar 22,2% atau 796 ribu hektar. Dan angka tersebut ini masih di bawah ketentuan pemerintah pusat yang mengamanatkan minimal 30% wilayah provinsi berupa kawasan hutan. Dan karena itu, Iswara menilai pengembangan destinasi wisata ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Delapan koma lima FM suara budaya Lampung. Minam pagi kita akan hadirkan lagu-lagu Islami jelang kumandangan azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan ini akan menjadi penghantar untuk nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan sama-sama lanturan ayat suci Al-Quran dan juga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

0: Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina, Diego Maradona, disaksikan oleh ratusan
1: pengguna. 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Prosetua dari Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Hot FM, suara budaya Lampung. 88,5 FM, suara budaya Lampung. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nenek tancap.
0: Lo ya.
1: Sado, lo Susi. Beli ni apa ni Susi?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali demol.
1: Agalan yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: mahal jadu kutacang kon jadu

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gak mulang, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pukulin no maksudku. Nya agak nebeng penyaman iku, sehingga mi pasang sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang. Inggal kali pasang, mamekeh kodoh hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji dengan kan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lah, nyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang, kamak dikening, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngenini? Kita kuat lah kataliuk lah yang umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngenini? Aduh talagi terabas kaya warna mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi, pokok ni nyak nebek, takkan cepat ko helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jakin niku nebengnya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetangga siut, niku nasiut.

Menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Pasaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampo. Minamogi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini, dan akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi Nusantara. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampo.

FM, suara budaya Lampung. Tinggallah kampung, tinggallah kampung. Itulah lagu dari Ranah Minang ya, judulnya Tinggallah Kampung, yang tentunya juga mempunyai syarat makna dan juga menggambarkan tentang eratnya ya ikatan masyarakat Minangkabau dengan kampung halaman. Dan Minamwagi, ngomongin tentang kampung halaman ya, tentu kita semua juga berharap daerah tempat ini, terutama kita berasal gitu ya, itu bisa terus berkembang dan juga tentunya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya gitu ya. Dan dari Ranah Minang ini kita juga ingin menyadirkan informasi yang tentu masih berkaitan dengan upaya pembangunan dan penguatan sektor pertanian di Sumatera Barat. Dan informasinya itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini memperkuat sentra cengkeh di Kabupaten Solok melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani, guna meningkatkan produktivitas perkebunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Anasyarullah ini berdasarkan keterangannya juga menegaskan komoditas cengkeh ini masih menjadi salah satu

Ini untuk memperlancar aktivitas masyarakat di kawasan perkebunan. Dan menurutnya akses yang baik ini nantinya akan mempermudah proses produksi hingga distribusi hasil panen. Dan selain itu untuk meningkatkan produksi, Gubernur Sumbar ini juga mengajak petani untuk mulai mengembangkan hilirisasi komoditas cengkeh. Yang menilai potensi ekonomi cengkeh ini tidak hanya berasal dari bunga yang dipanen, tetapi juga dari daun yang dapat diolah menjadi minyak atsiri yang bernilai jual tinggi. Dan Minamwagi, semoga ya langkah-langkah pembangunan yang dilakukan ini dapat semakin nih untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas juga serta nih memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para petani dan juga masyarakat di Sumatera Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengar.

93.5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, semoga kebersamaan kita lewat alunan musik hari ini tentu menjadi penyemangat ya, dan juga menjadi hari yang menyenangkan ya untuk kita semua. Dan tentu ya, di tengah berbagai urusan dan juga kebutuhan masyarakat, ini adalah satu hal yang paling penting untuk menjadi perhatian bersama, yaitu kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Pasalnya kurangnya ya pemahaman mengenai prosedur jual beli tanah ini yang kerap menjadi penyebab munculnya sengketa di kemudian hari. Dan ini ada informasi di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN ini mengimbau masyarakat untuk memahami prosedur jual beli tanah sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pemeriksaan status tanah hingga proses balik nama sertifikat guna menghindari sengketa dan masalah administrasi di kemudian hari. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN Syami Ardian ini mengatakan masyarakat perlu memastikan status tanah dan keabsahan dokumen sejak awal sebelum melakukan transaksi. Ia menjelaskan proses jual beli tanah ini tidak terhenti pada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak ini perlu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi agar peralihan hak dapat dilakukan secara sah dan tercatat dalam sistem pertanahan. Dan pada tahap awal, pembeli ini perlu memastikan status tanah jelas, dokumen lengkap, dan tidak terdapat sengketa. Pembeli harus menyiapkan dokumen identitas berupa KTP, KK, NPWP, serta memenuhi kewajiban pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan sementara itu, ini penjual wajib menyiapkan sertifikat tanah asli, KTP, KK, NPWP, bukti lunas pajak bumi dan bangunan atau PBB, persetujuan pasangan bagi yang telah menikah, serta bukti pembayaran pajak penghasilan atau PPH. Dan setelah seluruh persyaratan penuhi, maka proses dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli atau AJB melalui pejabat pembuat akta tanah. Dan dalam tahap ini, PPAT ini memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian data pada sertifikat sebelum menuangkan kesepakatan para pihak di dalam AJB sebagai dasar peralihan hak. Dan usai AJB ditandatangani, pembeli ini dapat mengajukan permohonan balik nama sertifikat ke kantor pertanahan setempat. Melalui proses tersebut, data pemegang hak pada buku tanah dan sertifikat diperbarui dari nama penjual menjadi nama pembeli sehingga pemilikan baru tercatat secara resmi. Dan minamogi, semoga ya informasi tadi dapat menambah ya untuk wawasan kita semua nih tentang pentingnya ya kehati-hatian dan juga tentu kelengkapan administrasi dalam setiap proses jual beli tanah, sehingga nih hak-hak yang dimiliki ini dapat terlindungi dengan baik. Dan pokoknya nih tetap bijak ya dalam setiap transaksi dan pastikan seluruh prosedur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

telepon, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Kebalaman kembali ke FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julieta menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bang Medi Irawan yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propat FM, Suara Budaya Lampung.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

0: tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak jaya bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Nah, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa mendapatkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
2: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
3: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.

dong. Kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardisen menemani Anda di Lampung malam ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ardi akan hadirkan ke ruang dengar Anda adalah Sandiwara Radio ya. 20.15 kami akan lanjutkan dengan Lampung malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: bagi masa depan kita.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas, jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course saya. Ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
3: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
2: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum Mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
3: Hei, Jaka Tingkir! Malu dong! Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah seneng kok, nak. Ya kan ya?
4: Iya benar, ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu, ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh Bu, yang megah itu Bu.
7: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan.
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih Bu. Mohon maaf ya Bu, belum bisa bantu.
2: Begitu ya.
6: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya Bu. Semuanya akan Jaka lunasin Bu.
3: Sok kaya kamu Jaka, miskin juga.
1: Hei Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini Bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Reza, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
7: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
3: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
6: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
2: Benar kan apa kata kita bilang?
5: Aduh,
2: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget mak.
6: Tidak Rom, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rom, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Ah, benarkah mas? Arum, Arum,

0: Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok nggak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah,
5: gak apa-apa, kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu mau.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, kalau begitu.
0: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya

0: Sebenarnya tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi

0: juga.
1: Kita Dewi sama Pro juga. Kalau tadi kita ngomongin soal bingung ya, jomblo yang bingung milih sendiri lebih baik atau pacaran tapi tersakiti. Sebenarnya tuh hal yang dilema yang wajar terjadi di kalangan anak muda sih.
0: Iya, di kalangan Gen Z ya tepatnya. Karena kadang pengen jomblo tapi happy, kadang pengen berdua juga harus happy.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi malah dapetnya berdua malah sengsara.
1: Oh, jangan ya, jangan.
0: Aduh,
1: jangan
0: sakit hati ya, nggak boleh ya teman Pro 2. Jadi kamu lebih baik pilih jadi jomblo berkualitas aja daripada kamu harus berdua tapi tersakiti terus kan. Jadi nggak baik ya Mita ya.
1: Pilih pasangan yang bisa memvalidasi apapun yang kamu rasakan. Asik ya. Karena iya tadi gue bilang, karena sejujurnya manusia itu secara nature ya butuh akan attachment atau attention ya. Nanti banyak banget nih teman Pro 2 yang udah relate juga ya terhadap apa dengan hal yang udah kita obrolin tadi ya Kak Ruby ya. Dan salah satunya ada teman Pro 2 yang pengen ngobrol langsung via telepon bareng kita berdua nih. Yes, boleh langsung aja kita naikin ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Hai, boleh kenalan dulu enggak, namanya siapa, dari mana? Boleh.
2: Halo semuanya, aku Chelsea dari Bandar Lampung.
1: Oke, okay, Chelsea okay, dari Bandar
0: Chelsea.
1: Lampung.
0: Halo Chelsea, udah berapa lama nih jomblonya?
2: Dari lahir kayaknya.
0: Oke, okay, dari lahir ya, jadi belum pernah pacaran sama sekali nih?
2: Belum, cuman kalau deket sama orang sekali pernah.
0: Oke, okay, baru sekali aja ya.
1: Berarti benar-benar yang high quality jomblo ya?
0: Jadi jomblo yang berkualitas banget dong ya
1: jomblo
0: Chelsea
1: yang berkualitas
0: ini.
1: Banget ya.
0: Karena jadi pernah patah hati gak sih Chelsea jadinya? Kalau emang dari lahir jomblo gitu?
2: Enggak sih, enggak pernah.
0: Enggak pernah.
2: Tapi selalu berharap pengen punya seseorang gitu.
0: Jadi alasan Chelsea mau dapat seseorang setelah berapa tahun jomblo gitu ya. Kenapa nih alasannya?
2: Pengen ditemenin aja Kak, kemana-mana gitu. Jadi, kan apa-apa sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi by the way, kamu tipikal orang yang kayak kita bilangin tadi gak sih? Atau seorang yang relate juga dengan tema kita hari ini? Bingung gitu. Sebenarnya kamu pengen pacaran atau enggak? Dikala kamu pengen butuh banget, kamu pengen banget. Tapi tiba-tiba kamu gak pengen gitu. Relate gak sih di kamu sendiri?
2: Jujur relate Kak.
1: Relate ya. Karena kapan kamu ngerasa kayak pengen banget punya pacar? Tuh pengen. Padahal kan kamu realitanya kamu dari lahirnya belum pernah pacaran.
2: Oh, kalau aku pulang kampus tuh,
1: kalian
2: ya dijemput gitu.
1: Nah, okay. Kamu ngeliat couple-couple itu ya yang dijemput dengan engineering boys-nya.
2: Iya lagi Kak.
0: Ya, kan? Kamu suka iri nggak sih Chelsea ngeliat teman-teman kamu udah bucin gitu kan, punya pacar gitu? Suka iri nggak?
2: Iri sih kadangan. Tapi kalau misalnya ngeliat udah ribut-ribut tuh kayak, waduh, gitu.
0: Kayak takut ya jadinya.
2: Rumit ya kayaknya.
0: Oke.
1: Oke, relationship is scary. Jangan ya, jangan. Tapi lo sendiri sebenarnya sekarang atau di lubuk hati lo paling dalam sebenarnya pengen gak sih punya pacar atau menjalin hubungan dengan seseorang dari dalam lubuk hati lo paling dalam ya?
2: Mau banget sih.
1: Mau banget ya, pakai banget ya sebenarnya ya. Tapi kalau ngelihat sekarang udah ada kah sinyal-sinyal itu? Atau emang lo lagi pengen mencari-cari, menyaring orang atau gimana? Boleh diceritain gak? Siapa tahu ada teman Pro 2 yang pengen dengerin lo, gimana progres lo, hubungan lo.
2: Kalau yang terakhir kan lagi deket kan. Tapi kita LDR Kak.
1: Oke.
2: Okay. Udah mah gak berpacaran, terus ketemu orang malah LDR kan. Jadi agak susah tuh. Terus aku juga masih mikir-mikir nih, hubungan ini dilanjut apa enggak ya, soalnya kita kan LDR.
1: Oh berarti, gitu sih.
0: Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk gak lanjut karena LDR ya?
2: Masih dijalani sih Kak sampai sekarang sebenarnya, tapi belum jadian Kak.
0: Oke, jadi belum jadian, jadi lebih baik kamu cari yang lain dulu ya berarti ya ini? Jadi cadangan ya, Chelsea?
2: Bisa dibilang
1: lelaki cadangan. Enggak ya. Kamu orangnya gimana sih Chelsea, kalau boleh tahu? Atau kalau kamu boleh expose diri kamu di sini, kamu ceritain kamu nyari orang yang gimana. Dan kamu sendiri tuh gimana orangnya?
2: Aku tuh orangnya overthinkingan ya Kak.
1: Biar aku tebak zodiak kamu.
2: Aku Sagitarius.
1: Ya, belum kan biar aku tebak tadi.
0: Oh, belum ditebak, tapi udah dijawab.
1: Sagitarius. Oke. Ya, lumayan sih, lumayan overthinking. Biasanya, tapi enggak sih biasanya ya Sagitarius, tapi enggak deh, tergantung orang ya. Jadi kamu lumayan overthinking, lanjut terus.
2: Terus aku tuh orangnya yeping sebenarnya, Kak.
1: Mm-mm. Terus
2: suka explore kemana-mana gitu. Jadi butuh orang yang bisa nemenin aku kemana-mana lah gitu. Yang tiba-tiba jam 2 malam aku ajak makan es krim di MCD.
1: Apa lah? Oh, jadi kamu suka yang tiba-tiba mendadak jam 2 malam gitu makan es krim di McD gitu ya? Oh, agak ini ya.
0: Agak horor.
1: Agak horor ya. Bukan horor, geragas, geragas ya. Lebih tepatnya.
0: Lebih geragas ya.
1: Karena okay, jam 2 malam Chelsea mau ngapain? Oke, kalau gitu kriteria kamu deh sekarang kamu nyari pasangan yang kayak gimana? Siapa tahu teman pro 2 di sini ngerasa gue banget gitu pengen nomornya, boleh.
2: Nyari pasangan nih.
1: Mm-mm. Lo maunya yang gimana sih?
0: Tipenya yang gimana nih? Yang tinggi lah, hitam, putih, atau gimana?
2: Yang agak berantakan ya, Kak.
0: Oke. Okay. Yang berantakan, terus?
2: Yang tinggi, terus yang berisi. Mm-hmm. Yang dia tuh tahu lah sisi misi hidup dia tuh mau ngapain gitu. Jadi bukan main aja yang dia tahu.
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
2: Dewasa ya, Kak. Ya, baik, jelas lah gitu.
1: Oke. Okay. Lebih tepatnya secara mentality udah mature lah, sedikit mature lah ya. Yeah. Kayak udah tahu visi misinya mau ke depan mau ngapain gitu kan. Dan mendengarkan yeping kamu dan mau kamu ajak gas aja even jam 2 malam pun gas gitu ya. Yes, oke deh. Oke, wish yeah, kamu okay untuk sekarang setelah expose diri ini apa? Chelsea.
2: Apa, Kak?
1: Wish kamu setelah kamu expose diri ini apa, pengen apa?
2: Aku harap ada seseorang yang DM aku.
0: Ya, terus?
2: Terus aja kenalan mungkin.
1: Boleh. Oke. Okay. Nah, kalau gitu boleh spill username-nya enggak kalau mau?
2: Boleh.
0: Disebutin aja boleh nih. At.
2: Bentar, Kak.
1: Oke, Chelsea, ya. Ada pesan enggak buat calon pacar kamu nanti ke depannya?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Semoga untuk calon masa depan aku ke depan jangan capek-capek ya kalau aku selalu nanyain di mana, terus kayak kamu selingkuh ya atau kamu kangen enggak? Karena aku orangnya agak overthinking banget.
0: Oke, okay, overthinking ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, harus selalu dipastiin.
1: Yes, betul.
0: Ya, itu tadi ya Chelsea. Makasih banget ya kamu udah expose diri ke kita. Nanti kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mau kenal sama Chelsea, boleh langsung ke WhatsApp Pro 2 aja ya.
1: Betul.
0: Nanti kita kasih tahu Chelsea nih kalau ada yang mau kenalan sama Chelsea.
1: Mm-hmm. Atau teman Pro 2 juga yang mungkin pengen telepon juga bareng kita ya. Nanti kita cerita-cerita juga dan pengen expose diri bareng kita, boleh banget untuk WhatsApp kita jadi 0817992525 atau langsung aja ke Instagram kita di @pro2bdl. Oke, kalau gitu Chelsea, terima kasih yang udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga kita perlu doain, semoga lo menemukan tambatan hati lo ya, ya kedepannya yang sesuai dengan kriteria yang apa, sesuai dengan apa yang lo mau. Oke, okay, Chelsea, thank you Chelsea.
0: Terima kasih,
1: sehat
0: Chelsea
1: selalu. Oke, okay, deh teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2 pengen expose diri juga atau pengen cerita bareng kita berdua tentang keresahan kamu selama kamu menjomblo atau pengen banget untuk mencari tambatan hati dan expose diri kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp kita di mana, Ruby?
0: Di WhatsApp kita ya di 0817995995 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin teman Pro 2 sampai jam

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Pro 2 RRI.

0: bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

0: asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: masih barengan sama Ruby dan juga Mita Dewi di High Quality Jomblo malam ini ya. Di titik mau closing ya kita. Tapi kita masih ada satu orang ya mau nelpon, yang mau expose diri langsung ke kita ya Mita. Tadi udah ada Chelsea dan sekarang katanya teman pro 2 satu lagi mau telepon ya.
1: Oke, kita coba untuk hubungi teman pro 2 yang satu ini ya.
2: Ada telepon. Jombloan atau jomblowati ya?
1: Oke, teman pro 2, kita saatnya udah terhubung sama salah satu teman pro 2 yang mungkin pengen cari pasangan atau pengen expose dirinya, boleh say hi. Halo.
3: Hai, Kak.
1: Halo. Oke, kamu boleh perkenalan diri dulu gak?
3: Oke, pertama-tama kenalin dulu ya, Kak. Nama aku Alia.
1: Alia. Mm-hmm. Alia, yeah. Kuliah di mana nih?
3: Aku kuliah di Unila, Kak.
1: Di Unila. Udah semester berapa, Alia?
3: Aku baru semester 6, menuju semester 7.
1: Oke. Udah berapa lama nih Alia jomblo ya?
3: Aku kalau untuk sekarang kurang lebih udah 1 tahunan mungkin ya, Kak, jomblo.
1: Udah cukup lama ya, 1 tahun gitu. Udah pernah deket-deket gak sih sama cowok gitu?
3: Sebenarnya udah beberapa kali ada PDKT-an, tapi emang mungkin belum cocok aja ya, Kak. Jadi kayak ya udah sekedar deket aja gitu. Habis itu menghindari.
1: Kenapa tuh? Kamu yang mengghosting dia gitu?
3: Iya, Kak, karena entah kenapa kayak cowok-cowok yang ngedeketin aku ini kayak agresif gitu loh, Kak. Kayak baru kenalan seminggu dua minggu udah langsung main ngajak pacaran. Kan sebenarnya kan kita juga butuh fase PDKT gitu.
1: Kayak lo tuh kalau lo sendiri tuh fase PDKT itu idealnya berapa sih? Berapa lama?
3: Kalau gue sih sebenarnya sekenalnya kita aja, kalau misalkan gue cukup, gue merasa udah cukup kenal, menurut gue sih gak apa-apa pacaran. Tapi ya normalnya mungkin kurang lebih 3 bulan kali ya, Kak.
1: Berarti lo salah satu orang yang menganut 3-month rules ya?
3: Iya.
1: Karena itu benar-benar apa ya, menurut gue itu impact sih 3-month rules itu. Karena di bulan pertama kita mungkin perkenalan dari satu sama lain ya kan, kayak dia latar belakang dia dari mana atau orangnya seperti apa. Mungkin di bulan kedua kita mungkin lebih mengenal lebih dalam dari segi dia cara
0: sifatnya
1: menjalin
0: juga.
1: Iya, sifatnya bagaimana, cara dia menjalin relationship dengan seseorang itu bagaimana. Dan mungkin di bulan ketiga udah lebih serius, udah lebih matang untuk mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius. Buset, jenjang yang lebih serius. Enggak ya?
0: Enggak ya?
1: Kalau sendiri sekarang gimana? Progres dengan seseorang ada atau ya kosong aja gitu?
3: Kalau sekarang sih kosong ya, Kak. Makanya aku ikutan ini, siapa tahu ada yang nyantol.
0: Emang siapa tadi namanya? Alia ya?
1: Iya, Alia.
0: Tipenya Alia tuh ya, yang gimana nih?
1: Bukan.
3: Kalau tipe aku tuh pastinya wangi ya, Kak. Harus banget, wajib, titik yang pertama itu wangi. Terus pastinya gak pelin-pelan. Kayak kalau misalkan emang udah ngajak jalan tuh harus udah tahu kita kemana, makannya tuh di mana, terus nanti abis itu kemana gitu. Udah rinci banget lah. Terus at least udah punya gambaran lah 5 tahun ke depan tuh dia ngapain. Kayak seenggaknya abis lulus kuliah dia tuh pengen apa gitu, kerja apa, atau dia pengen jadi pengusaha dulu gitu. Pokoknya kayak ada gambaran. Terus suka olahraga mungkin ya.
1: Oke, suka olahraga ya. Tapi gue dari tadi ya, Sawa, by the way, dari tadi ngomong sama Chelsea.
3: Oh iya.
1: Chelsea, sorry Alia. Dan dari tadi tuh bilang kayak pengen pacar yang udah matang, udah punya apa ya, tujuan kedepannya bakal apa. Tapi gue cukup miss ya dengan perempuan-perempuan Gen Z sekarang yang sudah sadar akan memilih pasangan gitu ya. Kayak
0: takut,
1: udah selektif.
0: Iya,
1: hal
0: takut
1: itu
0: salah pilih gitu loh, Mita.
1: Iya, karena kayak bukan ngelihat dari sekarang aja yang jalan nih, karena kita melihat juga visi misi dia kedepannya bakal apa. Karena itu salah satu hal yang bisa kita nilai dari apa ya, dari dia gitu kan. Cukup miss sih. Oke, okay, bagus sih ya Alia. Mungkin suatu saat gue akan menemukan dengan sosok lelaki itu ya Alia ya. Tapi boleh enggak sih kita pengen tahu gimana sih lo orangnya sendiri tuh, gimana karakternya dan tipe orang yang pengen banget lo dapetin tuh kayak gimana dalam hubungan relationship?
3: Kalau gue sendiri sebenarnya gue tuh tipikal orang yang sangat suka untuk mencoba hal baru. Contohnya itu tuh kayak gue suka ke tempat-tempat yang mungkin apa ya, hidden gem gitulah. Tapi sebenarnya gue tuh lebih ke makanan ya. Ke tempat-tempat makanan yang lagi hits mungkin. Kalau misalkan untuk wisata-wisata kayaknya gue agak kurang.
1: Kenapa gitu nih?
3: Terus,
1: kurang.
3: Karena emang suka kayaknya.
1: Oh, bisa makan kulineran ya. Oh iya ya.
3: Menjelajahi mall ya.
0: Lebih baik makan gitu ya, Alia.
3: Iya. Iya, lebih baik kayak gue lebih suka kayak nyoba-nyoba makanan baru bareng orang tersebut. Kayak itu kan kayak ada kenangan tersendiri gitu loh. Iya.
1: Oke, Alia.
3: Terus juga
1: Karena kita gak punya waktu banyak ya untuk ngobrol lebih dalam ya. Lo ada harapan gak atau wish untuk kedepannya setelah lo expose diri ini?
3: Harapannya mungkin ya pastinya ada cowok yang yang nyangkut ya, dan
1: nyangkut ya, juga.
3: Ada yang interest ke gue mungkin nanti bisa lanjut DM lagi gitu.
1: Oke. Nanti misalkan kalau ada teman pro 2 yang minta nomor telepon lo, kita boleh spill.
3: Boleh dong,
1: ya, banget gitu ya. Oke, Alia, thank you ya Alia udah ngobrol-ngobrol ya, bareng kita. Next mungkin kita lebih bisa ngobrol lebih panjang lagi karena kita tidak punya cukup waktu yang banyak ya Alia ya. Thank you Alia, kita
0: doakan
1: ya. Semoga menemukan tambatan hati tersebut.
3: Amin.
1: Thank you, sehat selalu ya. Oke, dia teman pro 2 ya. Itu tadi Alia nih. Mungkin teman pro 2 yang mendengarkan percakapan dari kita bertiga tadi ya. Adakah teman pro 2 yang mungkin relate dan sama mencari seseorang atau wanita yang apa ya, tipikal orang yang suka kulineran, suka.
0: Iya, benar.
1: Iya, inisiatif tentang kulineran.
0: Dia enggak suka alam nih. Dia suka cuma makan.
1: Dan itu tadi gue cukup amazed dengan perempuan-perempuan yang sekarang udah sadar ya akan memilih pasangan yang punya tujuan ke depannya. Walaupun terbilang cepat banget udah mikirin kayak gitu ya.
0: Ya kayak
1: masa baru deket udah mikirin, dia udah mikirin 5 tahun ke depan. Enggak, sebenarnya tuh emang harus dipikirin
0: memang
1: dari kita awal
0: deket ya. Jujur gue kalau mau deket sama cowok juga harus mikir kayak gitu. Dia kerjanya apa? Karena kan memang gue udah wisuda nih ya. Gue harus tahu dia kerjanya apa, terus nanti dia ke depannya mau gimana, terus apa sih yang harus dia capai sekarang ini atau ke depannya 2 tahun ke depan apa yang mau dia capai gitu.
1: Karena sebelum dia ngeplan hidup anak orang, dia plan dulu diri dia sendiri.
0: Iya
1: ya kan? Oke, dia teman berdua itu tadi obrolan kita dengan Alia dan juga Chelsea ya. Yang mungkin teman berdua yang pengen kenal lebih dalam dengan mereka berdua, boleh banget untuk WhatsApp kita aja di 0817992525
0: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

0: 95 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yo, selamat Pro 2, Too Good at Goodbyes dari Sam Smith. Jadi lagu terakhir kita berdua di High Quality Jomblo malam ini, teman Pro 2. Thank you banget udah dengerin High Quality Jomblo dari 3 tahun terakhir ini ya, teman Pro 2.
0: Ada 2023, 2024 ya, 5 yes. sampai 6 ya sekarang teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin Ruby di High Quality Jomblo selama 2 tahun setengah ini ya, Mita
1: yes.
0: ya.
1: Cukup sedih untuk meninggalkan teman Pro 2 di High Quality Jomblo karena ini adalah program terakhir High Quality Jomblo teman Pro 2 karena minggu depan udah beda program. Jadi thank you banget yang udah menemani selama kami mengudara di Pro 2 RRB Lampung. Jadi thank you banget yang udah sharing, yang udah cerita-cerita kita berdua di High Quality Jomblo. Benar. Oke, teman Pro 2 ya, saatnya kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Let's divide, share and express your realness only with Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRB Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye bye.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu. Kedua dari Bandung Ambon.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Abang, kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua dari Bandung Ambon.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Produk dari Bandung Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Hall for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Radio RRI Bandung Ambon.

0: nawarin bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya nih ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin di tanggal 1 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRY Kanan 103,6 MHz. Yeni Ulistiana menemani Anda semua di Y Kanan pagi ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026, yang mana menemani Anda semua insya Allah sampai nanti di

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita pendengar, seperti biasa kami akan segera bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 8 hingga pukul 9 kami temani Anda semua dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan hingga pukul 9, dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung di Lampung pagi ini. Itulah rangkaian program kita pendengar untuk Wai Kanan pagi ini, edisi Senin 1 Juni 2026, dan kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 1 Juni 2026 yang akan mengangkat tema tentang menjaga nikmat yang agung. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, hari ini spesial di 1 Juni ya, kita membahas menjaga nikmat yang agung. Oke. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua kembali dalam program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema menjaga nikmat yang agung. Kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber pemberi rezeki, sebagai sumber segala kebaikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita. Tentu tidak akan bisa kita menghitungnya betapa besar dan agungnya, betapa banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan tentu kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Ibrahim ayat 34, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan. Artinya bahwa begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kebaikan, kenikmatan kepada kita. Nah, tentu dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan ya, ada nikmat yang zahirah yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati, bisa kita makan dan kita minum. Ya, maupun nikmat yang batinah, nikmat yang kita rasakan yang tersembunyi dalam hati kita, dalam jiwa kita, berkaitan keimanan, keyakinan, dan segala kebaikan dalam hati kita, tentu itu adalah juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang agung yang dimaksud dalam tema kita pada kali ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak diberikan kepada semua manusia. Ya. Kalau nikmat zahirah artinya nikmat yang nampak itu diberikan kepada seluruh manusia, tapi nikmat yang tersembunyi dalam jiwa kita, nikmat keimanan, keislaman ini tentu adalah nikmat yang hanya diberikan kepada orang tertentu. Allah tidak memberikan nikmat ini kepada orang yang tidak menginginkan ya. Maka Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam ini kepada orang yang dikehendaki. Oleh karena itu, bagi kita yang merasakan nikmat ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dengan cara di mana kita ingin belajar atau mengetahui agama. Dari salah satu ciri orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkeinginan untuk atau berupaya untuk memahami agama itu. Barang siapa yang yang diinginkan Allah menjadi baik, maka Allah akan menjadikan ia paham tentang agama. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun dari nikmat itu yang nanti akan membersamai kita dalam kehidupan yang panjang di akhirat kecuali dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Oleh karena itu, perlu kita berupaya untuk menjaga, memelihara nikmat ini, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, yaitu nikmat di mana kita memiliki iman, memiliki Islam, ya, dan menjadikan agama Islam ini sebagai keyakinan kita, menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai penutup daripada tausiah ini, saya mengutip satu ayat Quran dalam surah Al-Maidah di mana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum wa raditu al-mukul Islam adina. Jadi pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi nikmat Islam ini adalah nikmat yang dianugerahkan kepada semua nabi dan tentu kepada orang-orang yang menghendaki. Nikmat Islam selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah Islam, hidayah shiratal mustaqim, jalan yang lurus, hidayah agama Islam ini, ya. Terus menerus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga dan memelihara nikmat iman dan Islam ini dalam kehidupan kita. Demikian mungkin Mas Ardi.
0: Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, menjaga nikmat yang agung, Anda bisa menelpon line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909. Kita angkat telepon kita. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Apin Candipuro.
0: Oke, Apin Candipuro. Sehat ya, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi. Mudah-mudahan kalian juga sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan, Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Sukses dalam
1: sehat. Amin.
2: Dan sukses semuanya, Pak Ustaz.
1: Amin, amin.
2: Ini menjaga nikmat. Nah, sekarang gini, Pak Ustaz, mohon maaf ya. Kita berdoa, ya Allah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat iman. Nah, terkadang kita keliru, Pak Ustaz. Katanya mensyukuri nikmat sehat, tapi banyak orang yang keliru. Contoh, sabu dihisap, minum-minuman keras, makan-makan yang haram. Itu pertanyaan gini, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Contoh, nikmat iman, katanya. Iman, kita punya iman. Tapi kalau ada masalah, bunuh diri, gantung diri. Itu bagaimana, Pak Ustaz, dalam hal hukum Islam? Kan nggak boleh. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Sangat disehatkan sekali udara, tetap udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apin, silakan Ustaz.
1: Ya, jadi mensyukuri nikmat itu tidak sebagian-sebagian nikmat. Mensyukuri itu kan, mensyukuri itu harus ada tiga buktinya. Pertama, bilisan dengan ucapan Alhamdulillah. Yang kedua, bil qalbi, dengan merasakan nikmat itu datang dari Allah. Dan bil jawarih, dengan mengikuti atau melaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi kalau ada orang merasakan bersyukur tapi atas nikmat, tapi dia tidak menjaga, tidak melaksanakan dari tuntutan iman atau Islam itu, maka tidak akan ada artinya. Nah, ucapan semata tanpa dibuktikan dengan amal itu tidak akan memberikan pengaruh. Maka iman itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya ucapan, tapi juga ada pembuktian. Jadi kalau tahu bahwa barang itu berbahaya, maka dia tentu akan menghindari. Kalau sesuatu itu adalah minuman keras, maka dia akan jauhi. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan prinsip kehidupannya. Jadi orang yang menyatakan bersyukur tapi dia tidak mengerjakan rasa syukurnya, itu berarti dia tidak bersyukur secara benar. Nah, syukur yang benar itu pertama bilisannya, yang kedua bil kolbinya, dan yang ketiga bil jawari. Jadi begitu. Nah, kalau orang misalnya tadi mengaku beriman tapi imannya kemudian hanya sekedar pengakuan saja, nah itu berarti imannya belum terbukti, ya, karena pembuktian iman itu ada di amal. Jadi itulah kenapa kalau kita di dalam Al-Quran itu, iman itu selalu terkait dengan amal. alladzina amanu wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Jadi ketika dia mengakui bahwa mencuri itu tidak boleh, maka dia harus menjauhi. Tidak boleh dia melaksanakan mencuri karena itu bertentangan dengan imannya. Mungkin gitu Mas Apin ya, terkait dengan apa tadi pertanyaannya. Jadi syukur itu harus dibuktikan dengan bilisannya, dengan bil qalbi, dengan bil jawari. Nah, iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Konsekuensi dari mengaku atau menyatakan beriman, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Nah, demikian mungkin Mas Ardi untuk penjelasan Pak Apin.
0: Ya, oke. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kembali di WhatsApp 0811720709 ya. Baik, kita akan angkat lagi line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Pak Mardi di Pulau Legundi.
0: Pak Mardi di Pulau Legundi. Pulau Legundi ini di mana Pak? Lampung Selatan ya?
3: Lampung, iya.
0: Oke.
3: Dan ini di Pesawaran.
0: Oh, Pesawaran. Oke. Siap. Oke, silakan bertanya kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini di luar tema Ustaz. Pertanyaan saya.
1: Ya.
3: Yeah. Kiranya kalau ada orang berdoa, mendoakan kita, doanya begini, semoga Bapak diberi panjang umur, diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, jawabnya amin atau insya Allah. Demikianlah Ustaz ya. Ada penyakit nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz.
1: Iya, jadi kalau ada orang mendoakan kita, ada dua kemungkinan. Ya, pertama dia orang yang mendoakan kita itu kita jawab dengan kata amin. Amin artinya ya Allah kabulkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semoga Bapak panjang umur, semoga Bapak murah rezeki, amin, semoga Allah kabulkan. Benar ya, boleh juga. Kalau kemudian ada jawaban, orang menjawab dengan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki, artinya bahwa semoga didoakan orang, semoga Bapak panjang umur, semoga Allah menghendaki. Jadi dari dua kata itu, dua makna itu sebenarnya sama-sama memberikan makna bahwa satu doa kebaikan itu dijawab juga dengan kebaikan ya, yaitu jawaban mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia boleh berdoa, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendoakan panjang umur, panjang dan pendeknya umur itu Allah yang menentukan ya. Kalau sudah sampai ajalnya, maka dia akan datang ya. Mungkin didoakan panjang umurnya itu bisa menjadi keberkahan dari umur itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada orang yang menjawab dengan apa, orang kita mendapatkan doa dari orang lain, boleh dijawab dengan amin, semoga Allah kabulkan. Dan atau orang, kalau rata-rata orang menjawabnya dengan amin Pak ya. Kalau insya Allah itu berkaitan dengan janji sebenarnya, berkaitan dengan orang yang ingin melaksanakan amalan pada waktu yang akan datang. Maka adab kita kepada Allah adalah insya Allah, jika Allah menghendaki. Jadi kalau kita ingin mengatakan diundang orang dan kita akan datang menghadirinya, katakan insya Allah saya akan penuhi. Jadi apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Jadi jawaban yang terbaik memang adalah amin, semoga Allah mengabulkan. Mungkin begitu Pak. Yang di Legundi
0: ya. Baik ya, semoga sudah jelas jawabannya. Dan kembali kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita dengan tema hari ini, menjaga nikmat yang agung, Anda bisa langsung telepon line telepon kami 0721269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Ini izin apa itu Pak Munir di Waikanan, Pak?
0: Pak Munir di Waikanan. Ya, sehat Bapak ya?
3: Okay. Alhamdulillah sehat.
0: Siapa Munir? Silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Oh iya. Adik. Ini Pak pertanyaannya. Ini mungkin ya ini di luar tema Pak ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kan kami ini kehidupan hanya cukup Pak ya, Pak Ustaz. Dan jadi jangankan mau melaksanakan haji, umroh aja tidak bisa. Bukan tidak ada niat Pak ya. Nah cuman kalaupun itu mau dilaksanakan sebenarnya boleh saja. Ya seperti saya dengan istri saya insya Allah sekitar 80 juta. Cuman kalau mau jual kebun apalagi rumah, kayaknya bagaimana nantinya kalau pulang dari umroh umpamanya sudah tidak ada usaha lagi. Nah jadi pertanyaan saya Pak Ustaz ya, kalaupun umpamanya kami tidak bisa melaksanakan, sejauh manakah kesalahan kami ataupun kekeliruan kami di hadapan Allah ya, sehubungan kami tidak bisa melaksanakan umroh itu. Nah jadi itu aja Pak Ustaz ya pertanyaannya. Saya Pak Munir yang ada di Waikanan Umpus Mengu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Munir pertanyaannya. Jadi haji, ibadah haji yang di dalamnya ada umroh ya, artinya adalah satu amalan yang mewajibkan, mensyaratkan adanya kemampuan ya. Al-hijju man istata'a. Jadi menunaikan ibadah baik haji atau umroh itu man istata'a, sesuai dengan kemampuan. Jadi hukumnya tidak menjadi apa, wajib keseluruhan ya, hanya bagi orang-orang yang memiliki istita'ah, berarti memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk bisa bisa berangkat, baik secara fisik sehat, baik secara materi, nilai uang atau nilai dana yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan, atau mungkin juga keamanan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian kita ternyata untuk umroh itu kita harus menjual harta kita dan belum tentu kita juga mendapatkan harta untuk bisa membeli kembali, maka hukum agama itu tidak menjadi wajib bagi kita, tapi bagi kita yang memiliki kemampuan. Jadi, nah oleh karena itu saya, saran saya, Bapak tidak perlu memaksakan diri ya, karena itu nanti akan berdampak bagi kehidupan setelah haji atau umroh ya. Kecuali misalnya Bapak punya kebun ya, atau punya sawah, dan sawah dan kebun itu misalnya ada sebagian yang bisa dijual. Artinya Bapak masih ada kesempatan untuk bisa mengerjakan sawah atau ladangnya itu di masa yang akan datang. Jadi sebagian dijual. Nah, ini juga boleh. Karena ada sebagian dari harta itu yang dikeluarkan untuk membiayai ibadah haji ya. Jadi kalau kemudian semuanya Bapak jual untuk membiayai haji, nah setelah itu ternyata membawa kemudaratan ya, karena kita tidak ada pekerjaan, karena tidak ada sawah atau tidak ada ladang, maka ini tidak boleh hukumnya. Jadi kembali kepada man istata'a, kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi Islam tidak memberikan hukum wajib kepada semua orang, tapi khusus untuk ibadah haji atau umroh, termasuk kurban ya. Kurban ini kan juga ibadah harta. Jadi untuk membeli seekor domba. Jadi ini harus diniatkan. Jadi langkah bagusnya Bapak bisa nanti misalnya menabung ya, berapapun hasilnya diniatkan untuk ibadah haji atau umroh. Insya Allah nanti tabungan itu akan Allah sampaikan. Karena cara Allah untuk memberangkatkan hambanya itu dengan banyak cara ya. Jadi ada cerita, misalnya tahun ini ada orang ibadah haji, dia menabung selama 20 tahun. Dia masukkan, dia tabung uang hasil pendapatnya setiap harinya, dia tabung, ya, dia simpan, akhirnya alhamdulillah selama 20 tahun itu akhirnya dia bisa berangkat ibadah haji. Nah, ini artinya Allah juga ingin melihat keseriusan kita, ya. Jadi karena ibadah ini berkaitan dengan harta. Jadi ibadah umroh, ibadah haji. Walaupun kemudian bagi orang-orang yang tidak mampu sama sekali, Allah berikan juga cara untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Misalnya di waktu subuh itu ada kesempatan mendapatkan pahala haji dan umroh. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia duduk di masjid ataupun dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat isyrok namanya, maka baginya pahala haji dan umroh. Jadi ini cara yang Allah berikan agar bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan menjalankan ibadah haji dan umroh itu, Allah sediakan amalan yang mungkin nilainya, insya Allah nilainya artinya sebanding pahala haji dan umroh. Bukan berarti dia terhapus kewajibannya haji dan umroh. Tetap bagi orang yang ingin ibadah haji dan umroh harus ada ikhtiar, ya. Di antaranya misalnya dengan cara menabung. Mungkin begitu Pak dari W kanan. Mudah-mudahan Allah sampaikan niat Bapak untuk bisa ibadah haji dan umroh. Tentu dengan kemampuan yang tidak menimbulkan mudarat bagi kehidupan Bapak di masa yang akan datang.
0: Amin. Gitu Mas Fadli. Ya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Dari Bapak Samiran di Prokimal, Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga nikmat iman dan Islam?
1: Ya, cara menjaga nikmat iman dan Islam tentu adalah melaksanakan tuntutan Islam dan iman itu sendiri. Nah, kalau di dalam Islam ada rukun Islam, arkanul Islam, dalam iman ada arkanul iman. Jadi menjaganya dengan memahami rukun iman dan rukun Islam, yang kedua melaksanakan artinya tuntutan iman dan rukun Islam itu. Jadi menjaganya ini tentu dengan cara kita memahami yang pertama dan kemudian mengamalkan tuntutan dari atau kandungan dari rukun iman dan rukun Islam itu. Seolah ketika datang waktu ibadah sholat kita kerjakan, maka kita membuktikan daripada nikmat iman dan Islam itu. Ketika datang misalnya waktu berpuasa, kita berpuasa, maka kita melaksanakan tuntutan iman dan Islam. Ketika kita mendapatkan datang kewajiban berimpak atau berzakat, kita keluarkan sebagian harta kita, ya, dari harta yang kita peroleh untuk impak atau sodako atau zakat. Jadi dengan cara kita melaksanakan dari tuntutan iman dan Islam itu. Demikian mungkin Mas Ardi.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pendengar, kita kembali ke WhatsApp ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Pak Sam di Kota Baru. Bagaimana cara menjaga iman di tengah kehidupan yang serba sulit saat ini? Banyak godaan untuk melakukan maksiat katanya. Seperti itu Ustadz.
1: Ya, betul. Ya, jadi memang hidup ini penuh dengan dinamikanya, penuh godaannya, penuh tantangannya. Nah, tentu semakin banyak tantangan dan ujian itu, maka semakin perlu kita menjaga daripada agama itu. Karena ketika manusia sudah berpaling dari agama itu, maka yang terjadi berbagai kejahatan. Maka menjaga agama pada situasi seperti itu sangatlah berat ya. Jadi itulah artinya pentingnya kita untuk beristiqomah. Istiqomah artinya kita tetap menjaga dengan istiqomah terus menerus ya, walaupun keadaan tantangannya juga banyak, kesulitan misalnya. Orang dalam keadaan sulit, apakah dia akan kembali lebih dekat kepada Allah atau semakin menjauh? Nah, ini adalah ujian. Ketika dia diuji dengan kekurangan, apakah dia akan dekat dengan Allah atau dia menjauh dari Allah? Nah, ini ujian bagi manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah akan uji bagi manusia siapakah yang lebih baik amalnya. Nah, inilah pentingnya kita untuk terus menjaga keistiqomahan kita ya dengan situasi apapun ya. Jangan kemudian kita larut ya dalam situasi di mana orang berbuat jahat, kita berbuat jahat. Ketika orang berbuat curang, kita berbuat curang. Nah, ini enggak boleh. Ini disebut dalam konteks hadis Rasul adalah orang yang a'immah. A'immah itu artinya ikut arus. Orang berbuat baik, dia berbuat baik. Orang berbuat jahat, dia berbuat jahat. Nah, orang yang beriman itu, dia ketika orang berbuat baik, ya kita berbuat baik. Ketika orang lain berbuat curang, berbuat buruk, ya tinggalkan atau cegahlah. Jadi ini artinya sikap, ya sikap yang diajarkan di dalam Islam, di dalam agama. Mungkin itu, mungkin Mas Ardi.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan pendengar, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Namun apakah kita waktu sudah mau habis Ustadz, kita boleh langsung kepada kesimpulan. Silakan Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi ini kita sudah sampaikan satu bahasan dari tema mutiara pagi kita, untuk mensyukuri, menjaga nikmat yang agung. Dan nikmat agung itu tidak ada lain adalah iman dan Islam. Karena nikmat-nikmat yang lain itu akan pana, akan habis, akan hilang. Hanya ini di dunia, tapi kalau nikmat iman dan Islam, itu dia sampai berlanjut pada kehidupan akhirat kita. Jadi alangkah pentingnya kita untuk terus-menerus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba-hamba yang syakirin, abdus syakirin, hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan memeliharanya dan istiqomah di jalannya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam untuk kita, menjadikan dan mencukupkan segala kenikmatan untuk kita. Dan tentu Islam juga, Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kita. Nah, kita tidak boleh berpaling dari agama Islam. Kita harus istiqomah, harus berpegang pada nilai-nilai agama Islam ini, ya, iman dan Islam ini, untuk bisa kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim, ya, dengan apa surah Al-Fatihah itu, yaitu berkaitan dengan supaya kita betul-betul berada dalam siratul mustaqim. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi hidup kita di pagi hari ini, dan Allah memberikan juga kekuatan kita untuk mengamalkan segala kebaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mobil kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, gimana?
1: Susah di belakang, cepetan sih pinjem handphone.
2: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil. Lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Bentar aja, Yang. Tunggu pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak, kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah, kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kertas.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Menangkap pelaku di kos-kosan di wilayah Kemiling. Pada saat diamankan itu kemudian menemukan satu pucuk senjata api rakitan dan dua butir peluru kaliber 38.
2: Pemberian suplemen, gizi, dan makanan tambahan serta merujuk kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Senin 1 Juni 2026 dengan topik berita. Tekap 308 Polresta Bandar Lampung menangkap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor bersenjata api yang beraksi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Cakap 308 Polresta Bandar Lampung menangkap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api yang beraksi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
1: Cakap 308 Polresta Bandar Lampung menangkap satu pelaku curanmor bersenjata api yang beraksi di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Satu pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Afred Cakup Pilukai mengatakan, pelaku yang ditangkap berinisial DC, sementara rekannya berinisial A masih dalam pengejaran petugas. Kasus ini terungkap usai polisi menyelidiki laporan pencurian sepeda motor Honda Beat milik korban di kawasan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Motor korban hilang saat diparkir di tempat kerja. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap DC di sebuah rumah kos di wilayah Kemiling, Bandar Lampung. Saat penangkapan, polisi menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta dua butir amunisi. Dalam menjalankan aksinya, DC berperan sebagai joki, sementara pelaku A bertugas sebagai eksekutor atau pemetik kendaraan milik korban. Berdasarkan pengakuan tersangka, senjata api tersebut merupakan milik rekannya yang kini masih buron. Dari hasil pengembangan, komplotan ini diketahui sudah 5 kali beraksi, diantaranya 3 kali dilakukan di wilayah Bandar Lampung dan 2 lainnya di kawasan Jati Agung, Lampung Selatan.
2: Tersangkanya ada 2 orang, satu yang masih kita cari. Satu inisialnya DC yang sudah kita amankan saat ini, bersama satu unit senpinya ini, 2 butir peluru. Ini warga Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur. Satu lagi masih kita cari, inisial AR, warga Padang Ratu, Lampung Tengah. Waktu itu korban sedang bekerja di dalam Alfamart. Jadi ketika korban akan pulang, melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Modus operandinya sama, yaitu dengan cara melakukan hunting, memantau situasi, melihat sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian merusak kunci stang dan melakukan pencurian.

0: kawasan di wilayah Kemiling. Pada saat diamankan itu, kemudian menemukan satu pucuk senjata api rakitan dan dua butir peluru kaliber 38.
1: Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain sekaligus menelusuri kemungkinan adanya TKP lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengarahkan pengembangan kawasan wisata Sumur Putri tidak hanya sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas komunitas dan ekonomi kreatif. Berikut laporan Nuriyah Nova Sari selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan penataan kawasan wisata Sumur Putri yang berada di pesisir kota. Penataan dilakukan dengan memperbaiki sejumlah fasilitas pendukung, termasuk sistem drainase area sekitar aliran air, serta rencana pembangunan jembatan gantung sebagai ikon baru kawasan wisata tersebut. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pengembangan Sumur Putri tidak hanya berfokus pada keindahan kawasan, tetapi juga diarahkan menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Menurut Eva Diana, kawasan tersebut memiliki potensi menjadi lokasi berkumpul bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga pelaku usaha kecil yang ingin menggelar berbagai kegiatan. Pemerintah kota juga berencana menghadirkan kegiatan bazar dan aktivitas masyarakat lainnya guna menghidupkan kawasan wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi warga sekitar. Selain itu, sejumlah langkah antisipasi banjir turut dilakukan melalui pembesaran drainase dan pengaturan aliran air agar kawasan tetap aman saat curah hujan tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menjelaskan pengembangan Sumur Putri diarahkan menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus menjadi daya tarik wisata baru bagi masyarakat dan pengunjung.
4: Hari ini Bunda mantau di Sumur Putri, tempat pariwisata kita, karena banyak sekali yang di luar dugaan. Tapi insya Allah ini akan kita rapikan kembali, kita inikan lagi. Mudah-mudahan ke depan, sini tempat anak-anak nongkrong sih. Atau memang kumpul-kumpul untuk diskusi, mahasiswa. Di dalam waktu dekat kita ngadakan nanti bazar di sini. Ya, pembangunan jembatan di situ nanti, itu nanti kita akan tinggikan lagi. Di atas itu nanti bukan kita tutup, tapi kita rapikan. Kita buat gimana caranya, kita taruh ikan di situ, insya Allah. Jadi ada pemandangan bagus lah. Nanti di drainase yang sebelah sini nanti dibesarkan lagi supaya nanti kalau air besar ada apa ada antisipasi. Makanya Bunda minta tolong sama PU supaya ada antisipasi untuk tiba-tiba kalau air turun dari atas sana.
3: Eva juga menjelaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan fasilitas dan lingkungan di kawasan Sumur Putri guna mendukung kenyamanan pengunjung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi masyarakat dan berbagai pihak dapat mendukung upaya penataan kawasan sehingga Sumur Putri berkembang menjadi destinasi wisata yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Puskesmas Negeri Baru menegaskan peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini masalah gizi dan mencegah stunting pada balita. Melalui pemantauan rutin dan edukasi pola asuh, kader Posyandu siap bergerak cepat merujuk kasus gizi buruk ke fasilitas kesehatan demi penanganan yang tepat. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Balita cara rutin deteksi dini masalah gizi.
2: Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting di daerah. Melalui kegiatan rutin, Posyandu menjadi garda terdepan dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan edukasi gizi bagi keluarga. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cicaratna kepada RRI mengatakan, Posyandu berperan aktif dalam deteksi dini masalah gizi pada anak. Melalui pemantauan pertumbuhan secara berkala, kader dapat mengidentifikasi potensi stunting lebih cepat sehingga penanganan bisa dilakukan segera. Lebih lanjut, selain pemantauan, Posyandu juga menjadi sarana penyuluhan kesehatan dan gizi bagi ibu serta keluarga. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan informasi tentang pentingnya asupan makanan bergizi dan pola pengasuhan yang baik bagi anak.
1: Peran Posyandu berperan untuk dalam penanganan stunting melalui pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, deteksi dini masalah gizi, penyuluhan gizi dan kesehatan kepada ibu dan keluarga, pemberian suplemen gizi dan makanan tambahan serta merujuk kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan.
2: Menurutnya, Posyandu juga berperan dalam pemberian suplemen gizi dan makanan tambahan bagi balita yang membutuhkan. Pihaknya memastikan setiap anak memperoleh asupan bergizi seimbang serta memantau perkembangannya agar tumbuh optimal. Ia menambahkan, apabila ditemukan kasus gizi buruk atau stunting berat, petugas Posyandu segera melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan langkah ini, diharapkan penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan dan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, Polsek Buai Bahuga melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di Jalan Irigasi Sukabumi. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
3: Alhamdulillah dengan adanya kita meningkatkan patroli sinergitas bersama TNI semenjak dari tahun 2023.
4: Polsek Buai Bahuga Polres Waikanan bersama TNI dari Babinsa Koramil Buai Bahuga terus melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD sebagai bentuk pencegahan dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan di wilayah perbatasan. Kapolres Waikanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kapolsek Buai Bahuga AKP Herwin Aprianto kepada RRI mengatakan, mengarahkan personil untuk melakukan patroli KRYD yang dipimpin oleh Babin Kamtibmas Kampung Sri Tunggal dan Kampung Sukabumi Aibtu Yoga Adiosa bersama Bripka Tanzili dan Babinsa Serma Widodo melakukan patroli dialogis. Patroli gabungan TNI Polri tersebut tambahnya dengan menyasar daerah rawan kriminalitas di seputaran jalan irigasi Kampung Sukabumi, Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Waikanan. Pihaknya bersama TNI selalu hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta mengantisipasi kerawanan pagi hingga malam hari sekaligus antisipasi kejahatan C3, curat, curas, dan curanmor.
3: Jadi baiknya gunanya KRYD itu untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Buai Bahuga, tempat-tempat yang rawan. Makanya dengan itu kami bersama TNI Polri berikut masyarakat melakukan patroli, melakukan hunting, bahkan kami sering melakukan patroli menetap di sana, yeah, di lokasi yang kami anggap rawan. Jadi alhamdulillah tanggapan masyarakat di sana baik, ya, dan masyarakat mendukung apa yang menjadi program Polri dan TNI. Dan kami juga di sini di wilayah Baruga ini kami selalu menjaga sinergitas antara TNI Polri. Jadi setiap kegiatan kami selalu berkoordinasi. Alhamdulillah dengan adanya kita meningkatkan patroli sinergitas bersama TNI semenjak dari tahun 2023 ini sampai awal 2024 ini alhamdulillah situasi aman terkendali. Iya, jadi kami di sela-sela kami melakukan pengamanan pemilu kemarin, kami tetap melakukan patroli khususnya untuk menghindari tindak pidana kriminalitas di jalan.
4: Selain itu, tujuan sinergitas tersebut adalah untuk memperkuat antara TNI Polri bersama masyarakat sekitar. Lebih lanjut, ia menjelaskan, selama melaksanakan patroli, personil yang terlibat selalu menghimbau kepada warga dan masyarakat yang ditemui untuk sama-sama menjaga situasi dan kondisi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Waikanan tetap kondusif, juga tidak hentinya memberikan edukasi agar tetap selalu waspada. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Gelaran Festival Kuliner Thailand From Bangkok to Metro sukses menjadi magnet baru bagi masyarakat sekaligus menjadi momentum strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal untuk memperkuat ataupun memperluas pasar dan mendongkrak omset. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dulu sekolah aku udah mulai berdagang sampai sekarang. Tapi untuk dimulai di profesionalnya, aku mulai dari Korea sampai di Bujikbuk.
6: Melalui gelaran Festival Kuliner Thailand From Bangkok to Metro, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal mendapatkan panggung untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan omset. Event yang menyajikan beragam jajanan otentik negeri Gajah Putih menjadi magnet baru bagi warga kota metro dan sekitarnya, serta membuka ruang kolaborasi dan peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pengusaha lokal. Pemilik tenan obongan Koala Super 99, Andi, mengatakan sangat terbantu dengan adanya wadah bertema festival kuliner khusus. Menurutnya, konsep unik festival berhasil menarik volume pengunjung yang jauh lebih besar dibanding hari-hari biasa. Dirinya menambahkan, festival makanan menjadi peluang emas bukan hanya untuk mengejar omset, tetapi juga memperkenalkan brand produk ke pasar yang lebih luas.
5: Dulu sekolah aku udah mulai berdagang sampai sekarang. Tapi untuk dimulai di profesionalnya, aku mulai dari Korea sampai di buka perusahaan sendiri di Jakarta tuh sekitar 2022-2023. Karena orang beli lebih dari satu. Yang dijual tuh dari mulai beef, chicken, and seafood ya. Semuanya halal food, no pork, no lard. Pengen buka Kuala Super 99 Signature, itu ada soju, wine, and beer. Dimana kita buat tongkrongan, ada live musik seperti ini. So, setiap hari orang bisa datang, ngumpul sama keluarga, bisa hangout sama siapa aja, dan harganya terjangkau, murah. Bisa enjoy hidupnya tiap hari.
6: Senada dengan hal tersebut, pelaku usaha jagung Cistari, Eni, mengatakan langkah penyelenggara yang jeli melihat tren kuliner global untuk diadopsi di tingkat daerah, sehingga memicu kreativitas para pedagang. Dirinya berharap pagelaran festival jajanan tidak hanya menjadi sarana hiburan dan wisata kuliner sesaat bagi warga kota metro, namun dapat menjadi langkah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
7: Kita mulai usaha ini 2024 waktu itu. Awalnya nyoba daftar kuliner Lampung Festival, langsung nyobain menu jasuke mozzarella dan antusias masyarakat alhamdulillah baik sekali ya. Jadi sampai sekarang juga viral terus. Awalnya lagi hype banget di luar negeri kayak di Malaysia. Jadi kita nyoba buat di sini dan masyarakat Lampung ternyata suka.
6: Pemerintah Kota Metro terus berkomitmen untuk mendukung pergerakan ekonomi kreatif di Kota Metro melalui berbagai festival serupa di masa yang akan datang guna mendorong peningkatan kualitas UMKM di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Balasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Seleksi atlet Anggar menuju ajang PON Bela Diri Manado 2026 menjadi sarana pembinaan sekaligus pencarian atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan nasional untuk meraih prestasi. Berikut laporan M. Priam Budi.
9: Kita harapkan, berharap pada IKASI Lampung untuk terus melakukan pembinaan, memperluas cabang-cabangnya di kabupaten kota.
10: Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Lampung menggelar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Anggar sekaligus menyeleksi atlet menuju ajang PON Bela Diri Manado 2026. Sebanyak 55 atlet dari berbagai daerah ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Ketua IKASI Lampung Watoni Nurin kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan peserta yang tampil hari ini menunjukkan kemampuan yang tinggi serta sportivitas dalam pertandingan berlangsung. Ia menjelaskan dengan adanya Kejurprov tersebut, atlet-atlet Anggar mampu memiliki dan bisa menjadi wakil Lampung dalam kejuaraan nasional.
11: Olahraga cabang Anggar, terutama tadi ada dukungan dari Sekolah Franciscus Xavierius yang sudah menjadikan Anggar sebagai cabang ekstrakurikuler di dalam kegiatan ajar mengajar.
12: Harapan kita untuk atlet kita sendiri.
11: Kalau harapan kita melahirkan atlet ya yang siap bertanding nanti di PON Manado 2026 ini. sehingga meraih prestasi yang kita harapkan.
10: Sementara itu, Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari salah satu persiapan dalam menghadapi PON bela diri dan PON di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, ia menjelaskan Lampung harus memiliki atlet yang dipersiapkan sejak dini untuk menuju target menjadi tuan rumah PON 23 tahun 2032.
9: Utamanya adalah dalam rangkaian seleksi atlet untuk menghadapi PON bela diri tahun 2026. Di samping itu juga tentunya bagian dari kegiatan pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet binaan untuk bisa menunjukkan prestasinya, ya, khususnya untuk atlet muda yang kita siapkan ke depan.
10: Ia juga mengajak para atlet untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan agar mampu berprestasi di level nasional. Dukungan orang tua turut menjadi faktor penting dalam pembinaan atlet muda di Lampung. Dirinya berharap kejur Prof. Anggar Lampung 2026 akan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mempersembahkan medali bagi Lampung di ajang nasional mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti dokumenter produksi bidang pemberitaan selengkapnya bersama Ikhwan Wijaya.
13: Sudah di WA?
14: Sudah.
13: Bantu ya?
15: Seorang pemuda asal Kota Metro, Linang Karisma memiliki keahlian membatik dengan media daun. Kreativitas ini disalurkannya kepada warga yang tinggal di seputar Kelurahan Tejo Agung, Kota Metro. Selain kalangan remaja, ilmu membatik juga dibagikan Linang kepada pemuda hingga ibu rumah tangga. Mereka mampu membuat batik daun bernilai ekonomi alias produk yang laku di pasaran. Terinspirasi dari menemukan daun jati yang memiliki tekstur lebih rapi, Linang Karisma memulai menjadi perajin ukir daun. Linang menyebutnya daun ukiran atau daun cungkil, merupakan karya seni hasil dari pemanfaatan limbah daun jati kering dengan metode ukir. Tidak semua daun bisa dimanfaatkan untuk membuat dancu, hanya daun yang bertulang keras saja yang bisa digunakan untuk metode ini, misal daun jati.
16: Nah, ini untuk korban lah, kalau gitu ya.
17: Jadi ini enggak di itu dulu.
16: Enggak usah, enggak apa-apa, ini kayak gini aja. Ditotok.
15: Linang menuturkan bersama dengan warga, ia membuat kain ecofrin yang menggunakan pewarna dan motif dari daun asli. Selain bisa dibuat menjadi sarung, kain ekoprin yang menggunakan pewarna dan motif dari daun asli ini juga bisa dibuat menjadi kemeja batik dan pakaian. Linang memastikan, meski menggunakan daun, namun pembuatan kain batik tidak merusak lingkungan dan menyebabkan limbah.
18: Sebenarnya kegiatannya kegiatan baru namanya Rolasan. Rolasan itu obrolan santai, segmen khusus di Pasar Kreatif Tejo Agung. Nah, kita bikin kain ekoprin. Kain yang menggunakan pewarna dan motifnya dari daun asli. Karya warga sini, karya teman-teman yang berpartisipasi di Pasar Kreatif Tejo Agung. Fungsinya sama seperti kain pada umumnya, untuk kemeja, untuk sarung, dan untuk warsa lah, untuk pakaian. Tapi di sini nilai lebihnya adalah menggunakan alam. Dan itu konsepnya sustainable dan eco-friendly. Kita nggak ngerusak lingkungan, kita tidak menyebabkan banyak limbah.
15: Pemuda 30 tahun ini mengaku kreativitasnya bersama warga yang membuat kain batik dari daun asli mendapat dukungan dari pemerintah Kota Metro.
18: Dukungan dari pihak pemerintah Kota Metro sangat banyak. Teman-teman yang berkegiatan ekonomi di Metro ya harusnya memasarkan produknya di Metro untuk dibeli orang-orang Metro. Pemasarannya di Metro aja, Mas.
16: Tak protol ini maksudnya cuman bentuk donasi ini.
15: Kreativitas Linang mendapat tanggapan yang cukup positif dari warga Kota Metro, salah satunya Tommy. Pria ini mengaku sangat bangga dan mengapresiasi inovasi batik ekoprint ini. Menurutnya, upaya yang dilakukan Linang merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan seni, khususnya batik.
13: Kan di Metro ada rajin batik gitu ya, yang Lintang, kalau pernah dengar, yang batik ekoprint, menggunakan bahan daun. Kalau dari Mas Tommy sendiri yang sebagai warga Metro, menanggapi atau menyikapi kreativitas si Lintang ini seperti apa?
17: Ya, alhamdulillah ya, Metro makin banyak yang berkembang dari seninya juga. Saya juga turut bangga ya sebagai warga Metro. Itu ada juga masyarakat Metro yang mengembangkan industri di bidang batik ya Mas ya. Terutama batiknya itu ekoprint ya Mas ya. Itu salah satu pengembangan dari budaya yang ada di Kota Metro.
19: Ini kan karena kain korban sebenarnya udah percuma kalau mau dikasih.
15: Tommy berharap industri batik ekoprint hasil kepiawaian Linang berkembang agar bisa dikenal di tingkat lokal, nasional, bahkan hingga internasional.
17: Mudah-mudahan warga Metro juga ikut bangga, bisa ikut membeli dan mensupport produk-produk dari Kota Metro itu sendiri. Harapannya ya pasti bisa berkembang industri dari batik yang ada di Kota Metro seperti Lintang. Mudah-mudahan orang lain juga bisa mengembangkan batik yang ada di Kota Metro supaya lebih bisa dikenal di luar dari Provinsi Lampung.

Dalam aktivitas pembuatan danco, Linang tak pernah merasa kesulitan lantaran bahan baku pembuatannya melimpah ruah tersedia di alam. Saat membuat danco, Linang tak sekadar bereksplorasi. Ia juga ingin menunjukkan ke orang banyak bahwa alam telah memberikan seluruh kebutuhan manusia. Linang kemudian mencoba bereksplorasi dan mengoptimalkan benda-benda di sekeliling yang berpotensi memiliki nilai jual ekonomi bisa dari hasil sepele seperti daun jati kering. Linang punya angan-angan masyarakat dapat melihat sisi lain dari karyanya, bahwa setiap pekerjaan jika dikerjakan secara optimal akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ditawarkan relatif terjangkau, mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung dari ukuran dan sisi kerumitan pembuatannya. Pada 2021 silam, Linang bersama warga Teja Agung memprakarsai berdirinya pasar bernuansa seni dan kuliner dengan sebutan Pak Tejo atau Pasar Kreatif Teja Agung. Selain kreasi batik, pemuda ini juga pintar melukis daun. Jari jemari Linang diawali melukis daun. Karyanya bukan sebatas pajangan di rumah, namun diminati oleh pembeli, baik lokal maupun yang datang dari luar daerah.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 6.13 waktu Indonesia Barat.

Cari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini. Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pergi tinggalkan cinta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.